magang yang berasal dari berbagai institusi pendidikan dan selama ini tersebar di sejumlah seksi di RRI Purwokerto. Mereka terdiri dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman, serta siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto dan juga SMK Negeri 1 Bojongsari. Sementara yang bertindak sebagai komandan pasukan pengibar bendera adalah Puspita dari SMK Negeri Bojongsari. Adapun untuk pembawa bendera sendiri, ini dari 3 orang. Mereka adalah angkasawan-angkasawati RRI. Yang pertama ada Anggita Maila dari Divisi Konten Media Baru. Lalu ada Damara Sakti dari Divisi atau Seksi Pemberitaan. Dan ada Damar Gayuh Laksono dari Seksi Teknologi Media Baru. Ketiganya merupakan angkasawan dan angkasawati yang bergabung dengan RRI pada tahun 2025. Dan tahun ini menjadi tahun kedua bagi mereka untuk mengikuti perayaan ulang tahun RRI. Dan untuk pertama kalinya mereka kembali mendapat amanah dalam prosesi pengibaran bendera pada peringatan Hari Radio ke-81. Baik, teman Pro 2, kita ikuti sesama untuk pengibaran bendera kali ini.

Ya, teman Pro 2, sang merah putih telah berkibar. Rangkaian berikutnya adalah mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara, yakni Kepala Stasiun LPP RRI Purwokerto, Bapak Slamet Fauzan. Momen ini akan menjadi pengingat atas jasa-jasa para pahlawan sekaligus perjalanan bangsa Indonesia, dan tentunya bagi keluarga besar RRI, ini juga menjadi kesempatan untuk mengenang para pendahulu yang sejak awal menjadikan radio sebagai bagian dari perjuangan bangsa. Dan teman Pro 2, untuk komandan yang bertugas pada pagi hari ini adalah Leo Miftahul Ulum yang sehari-hari bertugas di Divisi Tata Usaha RRI Purwokerto. Dan Miftahul Ulum ini memiliki perjalanan pengabdian yang cukup panjang bersama RRI. Ia pertama kali mengabdikan diri di RRI pada tahun 2009 dan bertugas di RRI Jakarta, sebelum kemudian pindah dan melanjutkan pengabdiannya di RRI Purwokerto pada tahun 2023 hingga saat ini. Dan saat ini teman Pro 2, pasukan 20 sedang bersiap untuk kembali ke tempatnya, usai bertugas mengibarkan sang merah putih.

0: Dan tentunya keberadaan pasukan 20 ini menjadi warna baru dalam upacara peringatan HUT ke-80 RRI tahun ini di RRI Purwokerto. Karena ini sebagai simbol atau filosofinya adalah merupakan gambaran dari hari ulang tahun Republik Radio Republik Indonesia yang ke-81, di mana selalu diperingati di tanggal 11 bulan 9. Dan jika ditotal akan menjadi 20 yang menggambarkan dari pasukan ini. Ya, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan melanjutkan ke prosesi berikutnya, yaitu mengheningkan cipta.
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita mendoakan para arwah pendahulu kita, khususnya para pendiri Radio Republik Indonesia. Semoga karya sebagai amal dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai.

0: Hening Kanjuk baik, selesai.
1: Teman Pro 2, selanjutnya seluruh peserta mengikuti pembacaan Pancasila yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Nilai-nilai Pancasila ini juga menjadi bagian penting dari identitas dan pengabdian insan RRI dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Berikut kita dengarkan bersama.
0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.
1: 5. Pancasila ini rangkaian dilanjutkan dengan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya teman Pro 2, sekarang kita memasuki salah satu bagian yang sangat melekat dengan identitas RRI. Seluruh peserta akan bersama-sama membacakan Tri Prasetya RRI.
3: Tri Prasetya RRI.
0: Tri Prasetya RRI.
3: Kita harus menyelamatkan.
0: Kita harus menyelamatkan.
3: Segala alat siaran radio.
0: Segala alat siaran radio.
3: Dari siapapun.
0: Dari siapapun.
3: Yang hendak menggunakan alat tersebut,
0: hendak menggunakan alat tersebut
3: untuk menghancurkan negara kita,
0: untuk menghancurkan negara kita
3: dan membela alat itu,
0: dan membela alat itu
3: dengan segala jiwa raga,
0: dengan segala jiwa raga
3: dalam keadaan bagaimanapun,
0: dalam keadaan bagaimanapun
3: dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI
0: sebagai alat perjuangan
3: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih, dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
0: kepada tanah air dan bangsa.
3: Kita harus berdiri. Di atas segala aliran, dan keyakinan partai atau golongan. Dengan mengutamakan persatuan bangsa, dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi. 17 Agustus 1945.
1: Ya, itu tadi teman Pro 2 Tri Prasetya RRI yang merupakan pedoman moral dan semangat pengabdian insan RRI, di mana semangat itu menjadi sangat relevan dengan perjalanan RRI yang sejak awal lahir bukan hanya sebagai media penyiaran, tetapi juga sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat di masa awal kemerdekaan. Teman Pro 2, setelah pembacaan Tri Prasetya, rangkaian upacara kini berlanjut pada salah satu momen yang juga menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Radio ke-81 ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun kepada salah satu angkasawati RRI Purwokerto, yakni Tika Nurista. Tika Nurista memulai pengabdiannya di seksi siaran RRI Purwokerto pada tahun 1996. Tiga dekade kemudian pengabdiannya masih terus diberlanjut. Hingga saat ini Tika Nurista mengabdikan diri di Seksi Layanan Publik atau LPU RRI Purwokerto. Perjalanan tersebut menjadi gambaran bagaimana seorang angkasawan-angkasawati maupun amanan dapat tumbuh dan menjalankan pengabdian lintas generasi mengikuti perubahan zaman sekaligus perubahan dunia penyiaran. Ya teman Pro 2, berikutnya kita akan mendengarkan amanat dari Inspektur Upacara Kepala Stasiun RRI Purwokerto, Selamat Fauzan.
4: Pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada pagi hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting untuk kita semua mengingat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati yang berbahagia. Memasuki usianya ke-81 tahun, di tahun ini bahwa RRI harus terus bergerak, mengikuti perubahan zaman, dan transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baik dari sisi program, dari sisi konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan dan memiliki arti yang luar biasa. Font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, mendekati pendengar, bukan audiens atau pendengar yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik. Namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevan dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi, transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata masyarakat kita harus terus meningkatkan kompeten atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, angkasawan-angkawase kita mengikutinya. Pelatihan multiplatform, belanja ide, pelatihan mandiri di tingkat satker maupun uji kompetensi wartawan dan penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform agar karya-karya kita bisa menarik perhatian. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif, mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, dari RRI yang terus memperluas jangkauan layanan penyiaran, pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru. Pemancar FM antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita harus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target dari 80%. Dengan dukungan pada 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data yang mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44% dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif. Selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35%. Angkasawan, angkasawati yang berbahagia. Berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 tahun ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman Pro 2, setelah amanat inspektur upacara, kini seluruh peserta bersiap menyanyikan Mars RRI, di mana Mars RRI ini membawa pesan tentang perjalanan sekaligus pengabdian angkasawan-angkasawati RRI. Ada semangat sekali di udara, tetap di udara, yang menggambarkan tekad RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat. Jadi teman Pro 2, mari kita dengarkan bersama Mars RRI.

0: Ya, teman Pro 2, itulah Mas RRI yang baru saja dinyanyikan bersama oleh seluruh peserta. Acara selanjutnya yaitu merupakan rangkaian menuju rangkaian akhir pembacaan doa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pengasih, pada bagi yang penuh berkah ini dengan rasa syukur yang mendalam kami memohon keridhaan-Mu. Kami berhimpun melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 seraya mengagungkan kebesaran-Mu yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan kedamaian di bumi Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menuntun, 81 tahun yang lalu para perintis Radio Republik Indonesia telah mendedikasikan suara dan jiwa mereka demi tegaknya kedaulatan NKRI. Karuniakanlah kepada kami semangat juang, keikhlasan dan integritas yang sama. Bimbinglah RRI agar senantiasa menjadi sarana pemersatu bangsa, penyampai informasi terpercaya, penuntun edukasi masyarakat, serta penjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, serta dosa para pahlawan dan para perintis RRI. Terimalah pengabdian mereka sebagai amal jariah di sisimu. Jadikanlah negeri kami Indonesia yang aman, damai, makmur, dan sejahtera. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Ya, teman Pro 2. Kini Komandan Upacara Miftahul Ulum kembali menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa seluruh rangkaian upacara telah selesai dilaksanakan. Dan tentunya setelah ini seluruh peserta kemudian memberikan penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dan dilanjutkan meninggalkan lapangan menandai berakhirnya rangkaian utama upacara peringatan Hari Radio ke-81 di halaman RRI Purwokerto.

0: Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.
1: Ya, teman Pro 2, upacara pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan upacara dan selesai. Juga inspektur upacara juga sudah meninggalkan lapangan upacara. Namun untuk rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Purwokerto ini masih akan terus berlanjut, di mana seluruh angkasawan dan angkasawati selanjutnya akan menuju ke Aula Satria RRI Purwokerto. Di sana akan dilaksanakan penyulutan obor Triprasetya RRI yang akan dijadwalkan dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Penyulutan obor menjadi simbol semangat Triprasetya yang terus diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan teman Pro 2 dari halaman RRI Purwokerto, pagi ini kita bisa melihat bahwa peringatan Hari Radio bukan hanya sebuah seremoni. Ada sejarah panjang yang kembali diingat, ada pengabdian yang mendapat penghargaan, dan ada angkasawan-angkasawati yang telah puluhan tahun memberikan dedikasinya. Dan seperti pesan yang terus diwariskan melalui Mars RRI, sekali di udara, tetap di udara. Dari halaman kantor LPP RRI Purwokerto, saya Fahrian Syah, kembali ke studio Pro 2 RRI Purwokerto.
2: Teman Pro 2, demikian kita ikuti rangkaian prosesi pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih guna memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 0813273122, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Ini Indonesia.
5: Indonesia bagus banget tau.
6: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
5: Makanan di sini enak-enak.
4: Ini Indonesia.
7: Manis, legit, sedikit renyah di luar, dan lembut di dalam. Begitulah kira-kira sensasi saat menggigit getuk goreng Sokaraja. Tapi, tahukah kamu? Jajanan khas Banyumas ini menyimpan sejarah yang sangat unik di baliknya. Getuk goreng Sokaraja adalah jajanan khas Banyumas yang sampai sekarang masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit dari wilayah Sokaraja. Menariknya, di balik rasanya yang manis dan legit, ada cerita sederhana tentang bagaimana getuk goreng ini lahir. Konon, sekitar tahun 1918, seorang pembuat makanan bernama San Pirngat berjualan getuk. Suatu ketika, getuk yang dibuatnya tidak habis terjual. Daripada terbuang, getuk tersebut kemudian digoreng dan diberi gula merah. Tak disangka, hasilnya justru disukai pembeli. Dari situlah getuk goreng mulai dikenal dan berkembang menjadi jajanan khas Sokaraja. Jadi, siapa sangka, makanan yang awalnya dibuat untuk menyelamatkan getuk yang tersisa justru bisa bertahan hingga lebih dari satu abad. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Pertama, singkong dikupas, dicuci, kemudian dikukus sampai empuk. Setelah matang, singkong akan ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan gula merah. Adonan kemudian dibentuk menjadi potongan-potongan kecil. Nah, bagian yang membuatnya berbeda ada di tahap berikutnya. Potongan getuk tadi digoreng dalam minyak panas sampai bagian luarnya berwarna kecoklatan. Setelah matang, teksturnya menjadi sedikit renyah di luar, tetapi tetap lembut dan legit di bagian dalam. Manisnya gula merah, aroma singkong, dan tekstur khas hasil penggorengan inilah yang membuat getuk goreng punya cita rasa yang berbeda dari getuk biasa. Sekarang, getuk goreng bukan hanya camilan. Jajanan ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner Banyumas dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi, kalau sedang mampir ke Sokaraja, jangan cuma lewat ya. Kamu harus coba cicipi getuk gorengnya. Karena di balik jajanan sederhana ini, ada cerita tentang kreativitas, ketekunan, dan bagaimana sesuatu yang hampir terbuang justru bisa berubah menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas generasi.
4: Ini Indonesia.
8: Radio FM Purwokerto.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 0812-3112-22
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Prodo memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Prodo Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, masih bersama aku Dodi Widian tentunya. Dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Bah, kita baru ulang tahun nih, ulang tahun nih ke 81 wis 2. Tapi tetap konsisten dengan sekali di udara tetap mengudaranya ya. Tentunya aku juga bakal berikan informasi nih seputar dunia hiburan. Stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: I still got you now. Teman Pro 2 nih ya, Penelope Cruz tak kuasa menahan tangis saat Bunker mendapatkan sambutan meriah dalam pemutaran perdana di Festival Film Venice. Dan film yang dibintangi oleh Cruz sendiri bersama suaminya yaitu Javier Bardem ini juga mendapatkan standing ovation selama 15,5 menit. Wah, lama pisan ya. Hal ini juga menjadikan film Bunker sendiri sebagai pemegang rekor sementara untuk standing ovation terlama ya di Venice 2026. Dan festival film Venice sendiri juga digelar di Paolo Lido Venezia di Italia 2 hingga 12 September 2026. Ketika tepuk tangan penonton ini melewati 10 menit, terus terlihat mengucapkan terima kasih kepada para penggemar. Ia juga sempat menjabat tangan salah satu penonton yang terlihat sangat antusias di belakangnya. Sutradara yaitu Florian Zeller kemudian meminta para pemain dari Bunker termasuk juga Patrick Schwarzenegger dan juga Paul Dano untuk maju satu persatu dan juga menerima tepuk tangan penonton. Bunker ini dibintangi oleh Cruz dan juga Bardem sebagai pasangan suami istri yang menghadapi gejolak profesional sekaligus personal di rumah mereka yang berada di London. Itu dia ya, lama pisan 15 menit loh. Pemecah rekor 15 menit mendapatkan standing ovation.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: kami dari Mitra Media Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi. Saatnya Lambada, lagu ambiar di Prodi.

Teman Pro 2 nih ya, trailer film Laut Bercerita yang diangkat dari novel karya Leila S. Kodori berjudul sama. Ini diluncurkan ke publik dan produser oleh PAL 8 Picture. Bekerja sama juga dengan sutradara sekaligus penulis skenario Yosep Angginu dan juga Leila sendiri. Nah ini dia filmnya, kembali menghidupkan getir perjuangan biru laut yang ada ya. Dan ini merupakan bersama dengan kelompok studi Winatra di penghujung dasawansa di 90-an. Dan proses penerjemahan halaman-halaman buku ke dalam medium audio visual tentu bukan perkara mudah ya bagi sang penulis sekaligus juga skenarionya ya. Leila bahkan mengakui bahwa sempat mengalami dilema besar saat harus menyaring adegan mana saja yang layak dipertahankan demi menjaga cerita dan juga durasi penayangan. Itu dia ya, Indonesia tuh ya dari dulu sampai sekarang masalahnya cuma satu ya, durasi. Jadi kadang endingnya tuh tau-tau kok gitu ya, karena durasi.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman berdua.
1: Teman berdua masih ada waktu 1 jam lagi ya teman kalian tentunya di Sepada. Waduh, edisi pertama hari aku siaran subuh. Lupa absen lagi. Ada. Ya udah enggak apa-apa ya, kagak masalah ya, karena tentunya Pro 2 sih tidak akan pernah lupa temani kalian bahkan sampai di jam 12 malam ya. Maka dari itu aku masih punya informasi lagi nih buat kalian di hari Jumat di jam 9 khusus untuk ngomongin lingkungan. Nanti aku bakal ngomongin lingkungan ya. Apalagi sekarang lagi musim asap di mana-mana asap ya. Nah, kita akan ulas itu sedikit. Maka dari itu tetap ya di 99 FM Pro 2 RRI Pokerto, teman terbaik kamu 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Balik terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.

Teman Pedua, satu jam terakhir temani kamu untuk Dis pada kali ini bersama aku Dodi Widian ya. Di tanggal yang spesial, tanggal 11 September nih, merupakan ulang tahun dari Radio Republik Indonesia. Rangkaian acara udah banyak ya, dan satu jam terakhir ini juga rangkaiannya masih ada ya, khususnya untuk siaran aku. Karena aku bakal berikan informasi juga terkait dengan dunia lingkungan nih. Nah, kali ini musim kering hingga November, Papua antisipasi adanya karhutla ya. Jadi pemerintah Provinsi Papua ini memperkuat juga kesiapan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan selama musim kering. Dan aku akan memberikan informasi lengkapnya. Jadi stay tune terus, tetap bersama kami di 99 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Teman berdua nih, ngomongin ya terkait dengan pemerintah Provinsi Papua yang memperkuat adanya kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan nih ya. Dan ini merupakan langkah cepat dan koordinasi lintas sektor diperkuat untuk mempercepat pemantauan, pencegahan, dan juga penanganan apabila kebakaran terjadi. Dan penguatan kesiapan terkait dengan dilakukannya koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda yang melibatkan juga pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait. Jadi pemerintah ini juga memetakan potensi kerawanan sekaligus menyiapkan sumber daya untuk merespon juga adanya kemunculan titik api di sejumlah wilayah khususnya di Papua. Dan Gubernur Papua Matius De Frakahiri ini juga mengatakan bahwa periode Agustus hingga November ini perlu diwaspadai karena kondisi musim kering dapat meningkatkan juga adanya risiko kebakaran. Dan pantauan lapangan yang ada dinilai juga penting untuk mengetahui wilayah rawan sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum api meluas. Itu dia ya. Ini perlu nih yang namanya koordinasi dari berbagai pihak ya. Nah, selain cuaca juga ada aktivitas pembukaan lahan yang menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam pencegahan adanya kartula. Ya. Memang ya. Ini kalau pembukaan lahan nih potensi kebakarannya gede, jadi perlu banget diawasi.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

terkait dengan kewaspadaan ya, adanya lahan terbakar. Jadi kesiapan personil dan juga peralatan TNI Polri ini juga disiapkan untuk mendukung penanganan apabila kebakaran terjadi. Dan sejumlah sarana termasuk juga mobil water cannon dapat digunakan juga untuk membantu pemadaman serta distribusi air ketika kekeringan mengganggu kebutuhan masyarakat. Koordinasi Forkopimda juga menjadi sarana pertukaran informasi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Dan pemerintah ini menilai juga kesamaan informasi diperlukan agar pemantauan dan juga respon terhadap potensi adanya lahan terbakar atau kartula ini dapat dilakukan secara terkoordinasi di daerah.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Lanjut lagi teman kedua ya, terkait dengan pemerintah Provinsi Papua ini juga meminta masyarakat ikut mengurangi resiko kebakaran dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Dan upaya tersebut ini dinilai penting karena pencegahan menjadi langkah awal sebelum pengarahan personil dan juga peralatan dilakukan ya untuk adanya upaya pemadaman. Nah, maka dari itu nih ya, memang banyak melibatkan elemen dari masyarakat, pemerintah, ya, Forkopimda yang ada gitu untuk terus berkoordinasi agar titik-titik munculnya api dapat terantisipasi. Nah, selengkapnya informasi tersebut juga bisa dilihat ya di republika.co.id. Musim kering hingga November ini Papua antisipasi adanya

Teman berdua tanpa terasa ini aku sudah temani kamu ya dari jam 5 dan ini mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Artinya aku Dodi Budian juga harus segera pamit dari ruang dengar kamu ya. Setelah ini bakal digantikan posisi aku dan yang jelas terus pantengin Pro 2 sampai di jam 12 malam. Karena banyak nih teman-teman juga yang bakal temani kamu ya selama seharian penuh. Oke, okay? Yaudah aku Dodi Budian pamit dulu dan bye-bye.

WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda, dan selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasana.
1: Menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa, mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, di antaranya di Kelurahan Wirasana dan

0: di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk sumber air sungai serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
1: Wira sana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus, karena kalau jarak dari GI sih juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, nggak sampai 2 kilo. Di jati alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang BPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan, dari GI Penican, dengan sungai juga dekat, aglomerasinya dengan Banjar.
0: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.go.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

81 tahun RRI menemani, menginspirasi. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Aquaris di Pro 2 Hitlist ya. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gimana? Gampang banget ya. Kamu tinggal request aja melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222 ya. Atau bisa juga melalui Instagram. Yang pengen request ya teman Pro 2, langsung gas sekarang aja. Selama waktunya cukup dan juga lagunya masuk di playlist, pasti bakal aku puterin. So, aku tunggu requestan kamu sekarang juga.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Pro 2 Hitlist.
1: Oke teman-teman Pro 2, sekarang buat kamu yang baru aja ikutan join di sini ya, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Dan sekarang siapa yang udah request, coba langsung aku bacain aja teman Pro 2. Ada Aurel ya. Aurel ini mau request lagu Kak. Lagu Indonya Teh Hijau dari miliknya Tulus. Kemudian satu lagi pengen banget dengerin Kesha Lefronka Pelarian, dan lagu mancanya dari Dan Lewis dengan With You. Tolong diputerin ya Kak. Oke, terima kasih buat Aurel, ditunggu aja. Buat teman Pro 2 yang mau request masih aku tunggu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Well, teman berdua, musisi legendaris Bryan Adams ini udah siap ngerilis album terbarunya yang judulnya How It Going ya, pada November 2026 mendatang lewat label Beat Records. Wah, keren ya teman berdua. Dan proyek yang isinya 12 lagu ini sebenarnya bentuk apresiasi buat tanah kelahirannya yaitu Kanada, karena ngebahas soal sejarah sampai tempat-tempat ikonik di sana pakai campuran genre rock, folk, dan juga country. Wah, ini keren ya. Ide bikin album ini muncul gara-gara Adam lagi riset buat film dokumenter yang akhirnya malah bikin dapat inspirasi buat eksplorasi warna musik yang beda banget dari karya-karya sebelumnya. Wah, ini kira-kira bakal mampir juga ke Indonesia enggak ya buat konser sekalian teman-teman berdua?

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Radio FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

Berdua sekarang udah ada siapa lagi yang request? Coba aku bacain lagi ya. Ada Zahira, requestnya lagu dari miliknya Raim Laudi dengan Ikro. Kemudian Adrian Halif 2001 kali, dan untuk mancanya Day With A Smile. Wah, ini lagu-lagu yang enak banget ya. So buat teman-teman berdua yang mau request, masih ada waktu ya, langsung gas sekarang aja.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Produa Hitlist.
1: Sekarang ada siapa lagi teman Produa yang udah request? Langsung aku baca. Ada Rangga. Kak Aris, aku mau request dong lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Kemudian request juga nih buat lagu MMG dari miliknya Naikila. Mancanya apatik aja kak. Terima kasih, tolong diputerin ya. Pasti dong, pasti bakal aku puterin ya. Buat teman Produa yang mau dengerin lagu-lagu yang kamu suka ya, kamu bisa langsung request melalui WhatsAppnya Produa dan lewat Instagram juga bisa banget.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Manis, legit, sedikit renyah di luar, dan lembut di dalam. Begitulah kira-kira sensasi saat menggigit getuk goreng Sukaraja. Tapi, tahukah kamu, jajanan khas Banyumas ini menyimpan sejarah yang sangat unik di baliknya. Getuk goreng Sukaraja adalah jajanan khas Banyumas yang sampai sekarang masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit dari wilayah Sukaraja. Menariknya, di balik rasanya yang manis dan legit, ada cerita sederhana tentang bagaimana getuk goreng ini lahir. Konon, sekitar tahun 1918, seorang pembuat makanan bernama San Pirngat berjualan getuk. Suatu ketika, getuk yang dibuatnya tidak habis terjual. Daripada terbuang, getuk tersebut kemudian digoreng dan diberi gula merah. Tak disangka, hasilnya justru disukai pembeli. Dari situlah getuk goreng mulai dikenal dan berkembang menjadi jajanan khas Sukaraja. Jadi, siapa sangka makanan yang awalnya dibuat untuk menyelamatkan getuk yang tersisa justru bisa bertahan hingga lebih dari satu abad. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Pertama, singkong dikupas, dicuci, kemudian dikukus sampai empuk. Setelah matang, singkong akan ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan gula merah. Adonan kemudian dibentuk menjadi potongan-potongan kecil. Nah, bagian yang membuatnya berbeda ada di tahap berikutnya. Potongan getuk tadi digoreng dalam minyak panas sampai bagian luarnya berwarna kecoklatan. Setelah matang, teksturnya menjadi sedikit renyah di luar, tetapi tetap lembut dan legit di bagian dalam. Manisnya gula merah, aroma singkong, dan tekstur khas hasil penggorengan inilah yang membuat getuk goreng punya cita rasa yang berbeda dari getuk biasa. Sekarang, getuk goreng bukan hanya camilan. Jajanan ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner Banyumas dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi, kalau sedang mampir ke Sukaraja, jangan cuma lewat ya. Kamu harus coba cicipi getuk gorengnya. Karena di balik jajanan sederhana ini, ada cerita tentang kreativitas, ketekunan, dan bagaimana sesuatu yang hampir terbuang justru bisa berubah menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas generasi.
3: Ini Indonesia.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Masih dalam rangkaian Pro 2 Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca, teman Pro 2. Caranya tinggal kamu kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Pro 2 atau Instagram ya. Oke, sekarang aku baca lagi yang udah request nih. Ada Vivi di Banyumas. Kak, aku mau request dong lagunya Fanny Sugi, Jogja Lantai 2 ya. Kemudian aku mau request lagi David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Dan untuk mancanya dari Sabrina Carpenter dengan Espresso. Ditunggu ya, Kak. Oke, ditunggu aja buat Vivi yang ada di Banyumas sana.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat di mana pagi, saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan.
1: Inilah program Sebar Radio Republik Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
1: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
0: Radio FM, Purwokerto.

Teman berdua, salah satu grup musik yang lagi naik daun ada Nona. Ini bakal ngerilis single terbaru judulnya Speaker Freaker pada tanggal 11 September 2026 jam 10 pagi. Waduh, ini barengan banget ya sama kita ya. Dan lagu ini jadi bagian dari album Island Girl yang berisi 15 track dan dijadwalin rilis full seminggu setelahnya ya. Banyak netizen yang kepo banget sampai muncul spekulasi kalau lagunya bakal punya vibe sound yang horik ya, yang memang lagi rame teman berdua. Selain single itu, lagu kayak Rollerblade sama Work ini juga udah disiapin buat ngeramein album baru yang pastinya makin bikin fans gak sabar nungguin. Aduh, sama nih, aku juga gak sabar teman berdua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Produa Hitlist. Sekarang ada siapa lagi teman Produa yang request? Ada Adit. Halo Kak Aris, halo juga Adit. Kak, request dong lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, kemudian It Gita Rutinitas, dan untuk lagu mancanya dari biliknya Billie Eilish dengan Wildflower. Oke, ditunggu aja ya. Buat teman Produa, ayo yang mau request masih ada waktu beberapa menit ke depan.

Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist ya. Kali ini ada siapa yang udah request nih? Halo Kak Aris, Rizal di Purwokerto. Halo juga Rizal. Kak, aku mau request dong lagunya Nadif, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus aku juga pengen dengerin Stephen Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Dan untuk mancanya, aku pengen dengerin Drang Text. Tolong ya, diputerin banget ya Kak Aris. Oke, ditunggu aja ya. Yuk langsung kita gas aja. Ini dia.

Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 menjelang jam 12 itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah request dan aku mohon maaf banget buat teman Pro 2 yang udah request tapi lagunya belum terputar atau bahkan pesannya belum terbaca ya, karena memang keterbatasan waktu teman Pro 2. Kamu bisa request lagi besok ya dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan setelah ini masih ada aku nanti di santai.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

sampai siang. FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Back again bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di santai siang sampai nanti kelar jam 3, teman Pro 2. Yang pasti di sini nanti kita bakal dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2, Siska Kurnia. Thank you buat Siska Kurnia. Selain itu, nanti aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: motivasi dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Suka dengerin lagu yang ini.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Kami dari Visip Unsut Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

Jam segini teman berdua biasanya adalah jam makan siang. Jadi buat kamu yang bingung mau makan siang apa, ya udah yang ada aja teman berdua ya. Sebenarnya kalau di Banyumas sendiri banyak banget makanan-makanan yang bahkan jarang kita ketahui teman berdua. Aduh, ada apa aja kira-kira ya? Yang pertama teman berdua, ini salah satu makanan khas Banyumas namanya gesret. Jadi kuliner khas Banyumas ini terbuat dari singkong. Namanya gesret berasal dari proses pembuatannya yang mengharuskan singkong itu digesret atau diparut ya dengan menggunakan parutan khusus, sehingga hasilnya berbentuk panjang seperti kue tiaw. Wow, menarik ya. Dan dalam penyajiannya gesret dihidangkan dengan taburan parutan kelapa. Tapi untuk saat ini, untuk makanan ini kayaknya sulit sekali untuk ditemukan teman berdua. Bahkan di pasar tradisional pun udah gak ada kayaknya ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen menikmati gesret, kayaknya boleh ya bikin sendiri di rumah.

Santai siang. Santai siang. Teman berdua, di Banyumas ada kuliner yang namanya templek ya, atau ada yang menyebut dengan istilah tomplo. Ini merupakan kuliner Banyumas yang bahan pembuatannya terbuat dari sisa proses pembuatan tahu atau yang disebut dengan ranjem. Ranjem ya, bukan ranjau ya. Beda teman berdua. Dan untuk membuat templek ya, ranjem dicampur dengan bumbu-bumbu kemudian dibentuk bulatan ya. Setelah itu dicelupkan ke dalam adonan tepung dan kemudian digoreng. Dan templek akan rasa nikmat di saat masih hangat. Kalau udah dingin tuh rasanya kayak sedikit aroma-aroma ampas tahu yang mungkin agak sedikit aneh ya teman berdua. Makanya kalau bisa dinikmati ketika masih hangat. Nah, di sini ada yang suka templek teman berdua, boleh dong bagi-bagi.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: But I try to hide. But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Nah, kalau kita ngomongin soal kuliner Banyumas, teman berdua, ada namanya Intil. Ya, ini kuliner Banyumas satu ini terbuat dari singkong. Dan singkong yang sudah berbentuk tepung kasar akan dicampur dengan gula merah dan bumbu lainnya sebelum dikukus. Untuk penyajiannya, Intil selalu ditaburi oleh parutan kelapa. Rasanya gurih ya. Yang menarik dari Intil adalah bisa digunakan sebagai pengganti nasi. Ya, karena tekstur dari Intil itu menyerupai sego jagung. Waduh, gurih teman berdua.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbok.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Santai Siang. Santai Siang. Dalam berdua ada yang namanya combro. Ini salah satu kuliner Banyumas yang juga terbuat dari singkong ya. Combro dibuat dengan cara memarut singkong kemudian diperas airnya gitu. Jadi diambil ampasnya ya. Lalu hasil parutan itu dicampur dengan bumbu-bumbu. Parutan singkong yang sudah berbumbu kemudian diisi dengan dage yang dihaluskan dan dicampur bumbu pedas. Combro berbentuk oval pipih digoreng kering. Aduh, cita rasa combro ini gurih pedas teman berdua. Enak banget.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 08137731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Manis, legit, sedikit renyah di luar dan lembut di dalam. Begitulah kira-kira sensasi saat menggigit gethuk goreng Sokaraja. Tapi, tahukah kamu, jajanan khas Banyumas ini menyimpan sejarah yang sangat unik di baliknya. Gethuk goreng Sokaraja adalah jajanan

0: khas Banyumas yang sampai sekarang masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit dari wilayah Sokaraja. Menariknya, di balik rasanya yang manis dan legit, ada cerita sederhana tentang bagaimana getuk goreng ini lahir. Konon, sekitar tahun 1918, seorang pembuat makanan bernama San Pirngat berjualan getuk. Suatu ketika, getuk yang dibuatnya tidak habis terjual. Daripada terbuang, getuk tersebut kemudian digoreng dan diberi gula merah. Tak disangka, hasilnya justru disukai pembeli. Dari situlah getuk goreng mulai dikenal dan berkembang menjadi jajanan khas Sokaraja. Jadi, siapa sangka, makanan yang awalnya dibuat untuk menyelamatkan getuk yang tersisa justru bisa bertahan hingga lebih dari satu abad. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Pertama, singkong dikupas, dicuci, kemudian dikukus sampai empuk. Setelah matang, singkong akan ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan gula merah. Adonan kemudian dibentuk menjadi potongan-potongan kecil. Nah, bagian yang membuatnya berbeda ada di tahap berikutnya. Potongan getuk tadi digoreng dalam minyak panas sampai bagian luarnya berwarna kecoklatan. Setelah matang, teksturnya menjadi sedikit renyah di luar, tetapi tetap lembut dan legit di bagian dalam. Manisnya gula merah, aroma singkong, dan tekstur khas hasil penggorengan inilah yang membuat getuk goreng punya cita rasa yang berbeda dari getuk biasa. Sekarang, getuk goreng bukan hanya camilan. Jajanan ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner Banyumas dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi, kalau sedang mampir ke Sokaraja, jangan cuma lewat ya. Kamu harus coba cicipi getuk gorengnya. Karena di balik jajanan sederhana ini, ada cerita tentang kreativitas, ketekunan, dan bagaimana sesuatu yang hampir terbuang justru bisa berubah menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas generasi.
1: Ini Indonesia.

Ya, sampai sini. Kali ini dari dunia olahraga teman Pro 2, kemenangan telak 4-1 Como atas RB Leipzig di Liga Champions ini emang beneran gokil ya, dan gak masuk akal gitu. Kalau diingat lagi posisi mereka 4 tahun lalu yang masih terpuruk di kasta bawah ya, tiba-tiba bisa naik begitu aja teman Pro 2. Dan tim asuhan dari Cesc Fabregas ini mainnya tenang banget, kayak udah senior ya, lewat gol-gol cantik dari Martin Baturina sampai Asane Diao yang bikin lawan itu kewalahan sepanjang laga. Dan strategi Fabregas yang santai tapi mematikan sukses bikin Como gak cuma numpang lewat tapi langsung jadi ancaman serius nih buat raksasa Eropa lainnya. Dan perjalanan dari klub kecil sampai bisa ngebantai tim langganan kompetisi elit ini beneran jadi bukti kalau manajemen yang oke dan taktik jenius bisa ngerubah segalanya dalam waktu singkat. Kayaknya yang lain udah mulai ketar-ketir teman Pro 2.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wayangnya nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol yakin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Match day pertama Liga Champions ini langsung bikin heboh gara-gara Manchester United, terus ada Como, ada Bayern Munchen ini sukses menang telak ya pas ngelawan musuh masing-masing. MU ini ngebantai Sabah FK 4-0 tanpa balas. Bah, sakit teman berdua. Terus tim milik buku saya Indonesia yaitu Como ini juga tampil gokil banget teman berdua pas ngalahin RB Leipzig ya 4-1 di laga debutnya. Kemudian Bayern Munchen malah makin sadis lewat kemenangan 5-0 atas Bodo Glimt ya. Sementara tim lainnya kayak Lens ini menang dramatis dan sisanya ada Roma sama PSV yang terpaksa puas sama hasil imbang 1-1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
3: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
2: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
3: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana?

Nomor urut 2, FIFA ASEAN Cup 2026 ternyata jadi agenda resmi FIFA yang beneran gede banget ya. Bahkan disebut-sebut sebagai salah satu turnamen paling prestisius setelah Piala Dunia. Dan Indonesia ini dapat jatah jadi tuan rumah buat Divisi 1 yang bakal digelar di Gelora Bung Karno Jakarta ya, sama Stadion Sijalak Harupat Bandung pas akhir September sampai awal Oktober nanti. Dan karena ini program resmi FIFA ya, semua klub wajib hukumnya buat ngelepas pemain mereka karena jadwalnya emang masuk kalender internasional. Dan skuad Garuda sendiri bakal gabung di grup A bareng Malaysia, ada Singapura juga sama Bangladesh buat nunjukin taring di ajang bergengsi ini ya. Ini lawan-lawan yang cukup berat juga teman berdua ya. Tentunya Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin ya untuk memenangkan di grup A.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang.
2: Ya, lama berdua Pedro Acosta yakin banget kalau Marc Marquez ini punya peluang gede buat sahabat gelar juara dunia MotoGP 2026 ya. Karena jam terbangnya yang gak main-main ya. Meskipun harus saingan ketat sama Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi. Jadi performa dari Marquez dibilang lagi gacor-gacornya. Dan punya momentum yang kuat banget ya di sisa musim ini. Apalagi sirkuit-sirkuit yang bakal didatengin emang cocok banget sama gaya balapan dari Marquez. Dan Acosta juga ini ngerasa pengalaman bakal jadi kunci utama buat doi bawa pulang trofi ke 10.

0: WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Sampai siang. Sampai siang. Teman berdua, kali ini ada yang menarik ya, dari AS Roma yang terpaksa berbagi poin setelah ditahan imbang sama Fenerbahce dengan skor 1-1 di pertandingan Liga Champions kemarin. Dan Brian Cristante ini sempat bikin gol pembuka lewat tendangan keras dari luar kotak penalti ya, sebelum waktu istirahat tiba, yang bikin tim tamu tuh unggul duluan ya. Tapi keunggulan itu gak bertahan lama karena Archie Brown suksesnya main kedudukan buat tuan rumah di awal babak kedua ya. Walaupun Paulo Dybala dan Nathan Ake ini punya beberapa peluang emas buat nambah gol, skor imbang 1-1 tetap bertahan sampai laga beneran bubar.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2

0: 三杯呀，
1: 三杯四呀，
2: 三杯四呀。
3: Teman berdua, ada sebuah kabar yang menyenangkan dari miliknya Raisa Anggiani ya, bareng Young Cators. Ini baru aja ngerilis lagu kolaborasi judulnya Siapa Yang Salah, yang ngegabungin genre pop emosional sama sentuhan hip hop yang asik banget ya. Lagu ini nyeritain soal konflik hubungan anak muda zaman sekarang yang saling nyalahin pas ada masalah, meskipun sebenarnya karakter ceweknya yang ketahuan main belakang ya. Dan kolaborasi yang berawal dari omongan di live streaming ini langsung dapat sambutan anget ya. Ada sampai viral nih di TikTok gara-gara perpaduan suara mereka yang kerasa pas dibikin lagunya. Jadi bikin lagunya itu lebih fresh gitu. Ya walaupun beda aliran musik, tapi karya ini sukses nampilin sisi yang lebih santai dan enak didengar buat nemenin kegiatan sehari-hari. Nah buat kamu yang ngefans banget sama suaranya dari Raisa Anggiani, nih langsung gas aja, kita tunggu ya teman berdua ya.

0: kenalin, kami dari Lidsprouts.id mengucapkan Selamat Hari Radio. Khusus selalu kepada RRI, semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara,

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh. Free.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Kali ini ada Rio Klepi baru aja ngerilis single terbaru judulnya Janji Bahagia yang ceritain soal hubungan yang terpaksa kelar. Bukan karena gak sayang teman berdua, ya tapi karena janji udah gak mempan buat nyelamatin keadaan tuh yang suka janji-janji, ya kan. Dan lagu ini beneran nangkep momen nyesek ya pas dua orang nyadar kalau arah mereka udah beda jauh. Walaupun udah usaha keras buat bareng terus nih teman berdua. Menariknya Rio Klepi itu turun tangan langsung jadi produser sekaligus penulis lagu buat nyiptain vibes melankolis yang jujur banget soal ngelepasin demi kebaikan diri sendiri gitu. Dan karya ini sekarang udah bisa didengerin di berbagai macam platform musik digital, termasuk kamu bisa request juga di Pro 2 Hitlist ya dari jam 10 sampai jam 12 siang.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Roni Parulian baru aja ngerilis album studio keduanya yang dikasih judul Dunia dan Seisinya. Dengan total 10 lagu di dalamnya, teman berdua. Wih, langsung bikin album aja ya. Dan proses penggarapan album ini juga gak main-main karena ada kolaborasi bareng musisi beken kayak Randy Paduko dan Petra Sihombing ya, buat bikin karyanya makin ciamik. Album ini jadi wadah yang lebih berani buat numpahin kejujuran dan rasa personal banget lewat musik yang beragam warnanya. Walaupun ada lagu kayak Februari yang udah rilis duluan, tapi kehadiran album penuh ini diharapkan banget bisa nemenin perjalanan hidup para pendengarnya di Indonesia. Buat para fansnya Roni Parulian ya, siap-siap aja dengerin satu full album.

Nomor 2 menjelang jam 3 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus selesai. Thank you buat kamu yang udah stay tune. Dan setelah ini bakal ada Feni yang temenin kamu di Santai Siang sesi kedua. Dan nanti lanjut di Sore Ceria ya. Aku pamit undur diri. Thank you for listening. Dan aku Aris pamit. Bye-bye.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: 죽어주. 아쿠 가쿠.
1: 가라가라 kamu sih Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik.

81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Hanya di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat siang. Seneng banget ya, balik lagi nih. Ada suara yang masih serak-serak berzerakan ini ya, nemenin kamu. Siapa lagi kalau bukan Feni yang bakal nemenin kamu selama beberapa jam ke depan ya, satu jam ke depan di Santai Siang ini. Melanjutkan, tadi ada Santai Siang sesi pertama bareng sama Kakak Ais ya, Kakak Aris yang udah menemani kamu dari jam 12 tadi. Nah, di Santai Siang kali ini aku bakal kasih kamu info-info menarik ya, dan juga terupdate pastinya seputar dunia lokal aja lah ya, Banyumas dan sekitarnya. Apa aja sih ya yang terjadi di Banyumas dan sekitarnya? Kalau kamu penasaran, makanya stay tune terus aja di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Nah, ini aku kali ini mau kasih kamu satu lagu dulu deh. Kita ke lagu dulu ya. Ada dari Nagita Slavina nih, Antara Ada dan Tiada. Tapi kalau aku pasti selalu ada dong buat teman Pro 2.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya 1, java ice yang 1, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Radio FM, Purwakarta.

Santai Siang. Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, kali ini ada komunitas Banyumas History Heritage and Community ya, atau BHHC ini, yang lagi mengadakan acara keren banget tahunannya yang namanya Banyumas Heritage Week 2026 di Heterospace Purwokerto. Acara yang diadain selama 4 hari ya, dari tanggal 10 sampai 13 September ini, memilih tema soal sejarah kereta api lokal secara judul Stumtram Mas Capis atau SDS yang dulu ada di wilayah Banyumas Raya. Dan penentuan tema ini gak asal-asalan tentunya ya, karena udah lewat riset panjang dari tahun 2009 yang dilakuin sama penggagas komunitasnya, yaitu ada Jad Miko Wicaksono. Bahkan riset ini sampai divalidasi loh langsung ke Universitas Leiden di Belanda selama 3 bulan biar dapat data yang benar-benar akurat banget dan juga lengkap buat dipamerin ke warga Purwokerto dan sekitarnya ya. Dan pameran ini punya misi nih untuk meningkatkan kepedulian masyarakat sama yang namanya arsip dan juga benda sejarah biar enggak merasakan asing ya sama peninggalan masa lalu. Dan selain itu ada pesan kalau misalnya wilayah Banyumas Raya ini dulu punya teknologi kereta api swasta yang hebat dan keren banget buat menggerakkan ekonomi lokal sampai ke level ekspor. Dan yang bikin pameran ini spesial banget ya adalah adanya koleksi foto dan juga dokumen tua eksklusif dari perpustakaan di Belanda yang belum pernah dipublikasikan di internet atau buku manapun sebelumnya. Keren banget kan? Dan supaya suasananya ini makin asik ya dan juga gak membosankan gitu untuk anak-anak muda gitu kan sebagai targetnya, panitia ini juga melibatkan puluhan relawan untuk membuat acara ini jadi lebih interaktif dan juga bisa dinikmatin sama semua kalangan. Nah, tertarik gak tuh kamu untuk ikutin Banyumas Heritage Week 2026?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2

0: Energía.
1: Kali ini ada informasi nih dari kilang Pertamina Cilacap ya, yang sekarang ini lagi menjadikan pusat pengembangan Sustainable Aviation Fuel atau SAF ya, yang uniknya ini pakai bahan baku dari minyak jelantah. Dan tempat ini diproyeksikan jadi proyek green refinery pertama di Indonesia yang memang fokusnya ini untuk membuat bahan bakar ramah lingkungan dalam jumlah yang besar juga, dan punya kapasitas produksi sampai 348 ribu barrel per harinya. Kilang ini punya peran yang penting banget ya tentunya untuk memastikan ketahanan energi nasional biar tetap aman, sambil terus mendorong penggunaan energi yang lebih bersih lagi. Dan penggunaan minyak jelantah ini sebenarnya bagian dari praktek ekonomi sirkular yang membuat limbah rumah tangga ini jadi punya nilai baru yang lebih bermanfaat. Dan inovasi SAF ini sengaja digarap biar produk energi dari Pertamina Patraniaga ini tetap nyambung ya sama kebutuhan industri penerbangan dunia yang semakin peduli sama isu lingkungan. Jadi intinya upaya untuk meningkatkan bahan bakar yang lebih hijau ini ya memang harus jalan berbarengan sama misi buat menjaga ketahanan energi nasional biar semuanya tetap stabil dan berkelanjutan.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali.

pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Aduh teman pro 2, sayang banget ya, ini udah hampir jam 4 nih. Tapi untuk santai siang kali ini harus udahan dulu ya. Tapi tenang aja buat kamu yang masih pengen ditemenin sama Feni ya, aku bakalan menemani kamu sampai sore ceria nanti, dari jam 4 sampai jam 7 malam ya. Terus nanti juga lanjut lagi di jam 4 sampai jam 5 bakalan ada dialog tasbih ya. Mungkin kamu udah menunggu-nunggu. Nah stay tune terus makanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Balik terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayanya nyetel Pro 2 kok. Asik Apple yakin.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

WhatsApp 081327312222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 27 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Pabrik penyulingan minyak kayu putih di Desa Kubang Kangkung Kawunganten terbakar dan kebakaran diduga terjadi akibat tungku yang masih menyala ditinggalkan karyawan. Berikut laporan selengkapnya dari Reni Tania.
1: Pabrik penyulingan minyak kayu putih di Desa Kubang Kangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap terbakar pada Selasa malam. Kebakaran diduga dipicu kelalaian atau human error karena tungku yang masih menyala ditinggalkan oleh salah satu karyawan. Sementara di sekitar tungku terdapat tumpukan daun kayu putih dan kayu bakar yang mudah terbakar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan petugas langsung menuju ke lokasi setelah menerima laporan kebakaran tersebut. Petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit ke lokasi kejadian karena lokasinya yang berada sekitar 26 km dari pos damkar Cilacap. Dalam proses pemadamannya, petugas membutuhkan penanganan khusus karena material yang terbakar berupa tumpukan daun kayu putih dan kayu bakar. Petugas tidak hanya menyemprotkan air ke bagian permukaan tumpukan, tetapi juga harus membuka material untuk memastikan bara api di bagian dalam benar-benar padam. Dan petugas menghabiskan sekitar 19.000 liter air untuk pemadaman hingga pendinginan. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan overhaul untuk memastikan tidak ada titik api maupun bara yang masih tersisa dan berpotensi memicu kebakaran kembali. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut, sementara nilai kerugian masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Polsek Kawunganten.
2: Akibat meninggalkan tungku, ya, pada saat pemasakan atau pembuatan minyak kayu putih. Kemudian

0: api sudah membesar, kemudian merembet ke pabrik atau mungkin tempat lokasi tersebut, dan menjalar ke sekitarnya, yaitu di wilayah rumah sekitar pabrik. Kemudian respon time kami, karena jaraknya 26 km kurang lebih 30 menit sampai lokasi. Kemudian kita menggunakan alat berupa dua armada damkar dari pos damkar Cilacap, kemudian satu bantuan berupa tangki dari pos PDAM Geologi. Kemudian kurang lebih kita menggunakan 19.000 liter air, ya. Kemudian petugasnya dari teman-teman pos damkar Cilacap sejumlah 6 orang dan teman-teman Red Car Cilacap dibantu oleh warga sekitar. Harapan kami hari ini jangan sampai terulang kembali, ya, karena memang sangat kritis kondisi lahan kering, kemudian faktor human error.
1: Tatut mengingatkan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang menggunakan tungku atau sumber api dalam proses produksi, agar tidak meninggalkan sumber api dalam kondisi menyala. Karena material kering yang berada di sekitar sumber api dapat mempercepat penyebaran kebakaran jika tidak diawasi. Pengelola usaha juga diminta memastikan seluruh sumber api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi, terutama setelah proses produksi selesai. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Teman Pro 2, itu dia info Pro 2 edisi sore hari ini, ya, di hari Jumat tanggal 11 September 2020. Namun bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: ceria. Sore ceria. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, selamat sore. Senang banget ya balik lagi nih bareng sama aku Feni. Kali ini di dialog tasbih ya, spesial seperti biasa di hari Jumat sore. Kita bakal ngobrolin seputar dunia tasbih ya, di tetap asah dan juga bimbing hati. Dan buat kamu, tema kita sore hari ini nih cukup menarik banget dan mungkin relate sama banyak orang ya. Banyak teman Purwokerto yang relate juga karena ini berhubungan sama anak muda gitu, gaya hidup anak muda. Yaitu adalah Gen Z jangan rebahan. Kamu itu adalah calon khalifah bumi. Nih barengan sama narasumber kita sore hari ini ya, yang sudah hadir ke studio di Pro 2, ada Ibu Waliko MA selaku Kepala Jurusan Studi Agama dan juga Tasawuf Wah dari UIN Saisu Purwokerto. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Waliko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga sehat dan bahagia terus Ibu ya. Ibu, tema kita sore hari ini cukup menarik banget ya Ibu, karena mungkin banyak banget yang relate gitu dengan pendengar kita, teman Pro 2 ya, karena masih muda-muda gitu kan. Gen Z ini yang mungkin identik dengan rebahan dan scrolling-scrolling HP terus ya Ibu ya, zaman sekarang gitu ya. Dan ini adalah tema kita, adalah kamu adalah calon khalifah bumi, jadi jangan kebanyakan rebahan dan scrolling-scrolling. Nah ini buat kamu teman Pro 2 ya, sebelum aku masuk ke dialog kita sore hari ini, aku bakal ngingetin kamu untuk stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto atau lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Semisal kamu pengen lihat obrolan aku dan juga bersama dengan Ibu Waliko ya, kamu boleh banget langsung meluncur ke YouTube channelnya RRI Purwokerto karena kita juga lagi live streaming di situ. Kita langsung mulai ya Bu ya, tentang obrolan kita sore hari ini di tasbih. Ibu Waliko, kalau misalnya melihat nih fenomena anak muda zaman sekarang gitu, ataupun sekarang istilahnya Gen Z ya, Gen Z gitu, yang lekat banget sama istilah generasi scrolling terus Ibu ya, gimana sih Bu menurut Ibu sudut pandang keagamaan dan juga akademis ini melihat pergeseran perilaku ini Ibu?
1: Oke, baik. Jadi kalau kita melihat fenomena hari ini ya, khususnya untuk generasi muda ya, yang dimana mereka tidak pernah lepas, dan mungkin kita juga menjadi bagian gitu ya, ketinggalan gitu ya. Orang tua juga ketinggalan ya, dimana dekat sekali dengan gadget gitu ya, yang menjadi teman setiap saat, yang kemudian di situ juga teramat banyak informasi-informasi yang kemudian menjadikan kita satu mendapatkan pengetahuan dan perkembangan, tetapi juga di situ ada pergeseran-pergeseran yang tanpa kita sadari. Iya. Nah ini yang kemudian kita akan kaji hari ini, di mana bahwa ada fenomena Gen Z yang mana bahwa tadi yang tadi juga sudah jelaskan. Waktunya banyak untuk school gitu ya. Kalau ada tujuan sih nggak apa-apa. Persoalannya adalah tanpa tujuan. Jadi untuk leye-leye atau rebahan ya, itu kalau istilahnya. Kemudian juga ada kecenderungan FOMO, di mana bahwa ada selalu kalau ada sesuatu yang lagi viral gitu ya, atau kita ingin ada di posisi itu atau menjadi bagian dari FOMO itu. Yeah. Jadi kalau sampai tidak mengikuti ya dianggapnya tertinggal. Misalnya betul. Ada kafe-kafe yang lagi viral gitu, atau makanan-makanan yang lagi viral. Nah kita tuh ambil bagi mereka gitu ya, kalau tidak ikutan ya ketinggalan banget tuh
0: ya,
1: gitu kan.
0: Gitu ya Bu istilahnya.
1: Nah sehingga tadi akhirnya secara psikologis juga berpengaruh pada overthinking. Yang dimana bahwa mereka secara mental sesungguhnya belum siap ya sebenarnya, belum siap untuk menghadapi kemajuan atau percepatan informasi yang sangat signifikan. Dimana bahwa sehingga tadi yang terjadi adalah secara mental mereka cenderung untuk overthinking, ya kan? Dan kemudian dengan hal tersebut yang berdampak juga akhirnya menunda, ya kan, menunda aksi, entarlah gitu ya. Akhirnya udah malam aja, udah besok pagi aja gitu, sehingga terkaget-kaget dengan hari-hari yang berlalu tanpa tujuan dan arah yang jelas. Dan kemudian padahal mereka juga sesungguhnya punya potensi besar yang itu tidak tergali dengan baik gitu ya, tidak mereka maksimalkan karena tadi kebanyakan mereka waktunya habis dengan hal-hal yang tidak begitu penting. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang akan kita coba bahas gitu ya, di mana bahwa rebahan atau istirahat yang terlalu panjang sehingga tadi kehilangan arah. Maka ya kalau memang kita boleh menyatakan bahwa sesungguhnya istirahat itu ya wajib.
0: Iya.
1: Untuk apa ya, ibaratnya selesai dari rutinitas ya, gitu ya, kemudian kita refresh itu atau itu hal yang seharusnya. Tapi tadi ya, tujuannya apa sih gitu kalau kita istirahat itu kan untuk pulih tenaga, kemudian juga dari kepenatan kita juga jaga mental kita. Kemudian yang selanjutnya jadi untuk kita mengambil lagi apa yang kira-kira akan atau program atau planning yang belum kita kerjakan, kemudian kita evaluasi dan kita untuk ambil bagian lagi atau kita membuat program-program baru itu yang harus terisi pada masa istirahat itu. Tapi tadi yang terjadi adalah rebahan berlebih gitu kan, sehingga tadi akhirnya mager yang berkepanjangan gitu kan, sehingga ya jangan ke anak-anak muda lah, kita juga orang tua terkadang juga ya sudah kalau sudah lihat Facebook atau Instagram atau apapun itu kan sudah terlena ya, sampai akhirnya oh sudah baru terdengar azan tuh kita sudah sore, sudah malam, bahkan malam pun sudah jam 12 malam gitu kan. Nah ini menjadi problem kita untuk hari ini. Dan akhirnya tugas-tugas tertunda gitu kan. Betul. Kemudian juga dari kegiatan-kegiatan tadi itu rebahan tuh juga jadinya tujuan yang seharusnya kita ada planning gitu yang harus kita capai jadinya tidak jelas. Betul. Nah ini kan problem yang hari ini mungkin saya sebagai dosen juga yang merasakan. Teman-teman itu untuk mahasiswa tuh kadang banyak mereka mengerjakan tugas saat beberapa menit mengajar gitu ya, pas kelas bikin resum gitu dan sebagainya. Itu kadang saya lagi ngajar mereka lagi resum gitu kan, padahal pekerjaan itu kan harusnya dikerjakan di rumah atau di kos atau di pondok.
0: Betul.
1: Nah dan ini merupakan jebakan-jebakan gitu ya. Jadi ada 3 jebakan Gensi, di mana yang pertama tadi ada scroll sehingga waktunya habis ya, dan fokusnya juga terpecah gitu ya. Betul. Tidak jelas yang mana sih seharusnya gitu, prioritas skala prioritas. Dulu ya mungkin karena tidak ada gangguan dari HP gitu ya, ya kita benar-benar memang fokus pada tujuan ya, tidak ada gangguan. Kalau zaman dulu kami 30 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu apa ya 35 tahun yang lalu kalau masih SMP gitu ya, pernah juga melewati masa-masa itu. Dan saat itu memang karena memang tidak ada gangguan sehingga kita fokus pada tadi upgrade diri gitu, pengembangan diri, organisasi dan sebagainya, kursus atau kemudian ikut pelatihan-pelatihan gitu ya. Itu tuh yang dulu ya. Jadi terlihat itu kalaupun kongko-kongko gitu nggak banyak lah ya teman-teman itu ya. Ataupun di sore hari kita sudah harus mengaji gitu kan, malam hari kita sudah habis maghrib sudah harus belajar, jadi waktunya begitu sangat-sangat teratur. Bahkan habis sisa jam 8 kita sudah harus tidur. Tidak ada TV dibatasi gitu ya.
0: Betul.
1: Ada yang nonton TV tetangga diusir gitu ya. Jadi memang untuk mengakses hal-hal begitu tuh sangat-sangat terbatas. Sehingga ya sudah. Jadi kalaupun ada TV ya kita nontonnya bareng-bareng sama ayah sama ibu. Jadi memang suasana kekeluargaan tuh sangat-sangat terbangun saat itu.
0: Ya, betul.
1: Ada komunikasi antara anak dan orang tua gitu ya. Jadi demikian juga kalau pada sesi makan, misalnya ada makan malam bersama, karena memang mungkin tidak makanan tidak berlebih ya, jadinya ya, makanan tuh harus dimakan bersama-sama agar pas gitu ya. Kalau ketinggalan ya kebagian. Ya. Nah, ini kan momen-momen yang dimana bahwa itu yang mungkin hari ini gitu kan, sekarang gampang tinggal tool gitu ya, pengen makan cilok apa semua tinggal lama transfer atau apa ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Nah ini kemudahan-kemudahan yang sesungguhnya satu kemudahan sebenarnya, tapi kemudahan yang pada akhirnya membuat generasi kita menjadi tidak apa, secara mental tidak siap untuk menerima tantangan-tantangan yang tiba-tiba gitu, tiba-tiba tidak bisa menikmati proses kemudahan-kemudahan tersebut. Dan yang kedua, FOMO tadi itu, hidup terasa tertinggal jika mereka tadi ya, jadi kan jebakan-jebakan ya, tadi ada 3 jebakan, tadi scroll, yang kedua FOMO, hidup terasa tertinggal jika tidak mengikuti perkembangan, dan kemudian tadi overthinking, banyak sekali merencana-rencana yang tapi pada akhirnya juga tidak ada aksi ya, gitu kan. Betul. Ini yang sangat-sangat dekat sekali atau problem-problem yang dialami oleh generasi Gen Z khususnya. Nah, dampaknya apa? Itu dampaknya adalah tadi kalau terlalu lama rebahan yang pada akhirnya secara kesehatan juga ya, tidak baik gitu ya,
0: betul.
1: Gitu kan, tidak bergerak gitu kan. Walaupun hari ini saya melihat anak-anak muda sudah mulai banyak gitu ya, sudah olahraga di sore hari ya, gitu ya. Betul. Dan dulunya mungkin nanti hari Minggu, tapi saya lihat setiap hari ada beberapa generasi anak-anak muda gitu. Mm-hmm. Sudah, saya juga secara pribadi, wah keren ya. Itu karena mungkin juga dari informasi-informasi betul. Tentang pentingnya menjaga kesehatan. Nah, jadi tadi dampak kalau terlalu banyak rebahan sehingga waktu terbuang. Mm-hmm. Skill tidak tumbuh dan berkembang gitu ya. Kemudian juga ya tadi ibadah juga jadi menurun ya, gitu ya. Karena entar lah.
0: Ya, Ibu ya.
1: Dengar azan masih ada waktu, tiba-tiba udah asar, tiba-tiba aja. Udah maghrib, tiba-tiba udah isya sampai akhirnya tidak dilaksanakan. Dan karena banyak berinteraksi dengan secara sosial gitu ya, tidak bertemu dengan banyak orang sehingga tadi muncul ketidakpercayaan diri.
0: Okay.
1: Karena tadi lihat temennya tasnya bagus, HP-nya iPhone, gitu kan. Jadi ya sudah gitu, karena melihat perkembangan-perkembangan yang dia tidak di posisi itu, kemudian akhirnya memunculkan ketidakpercayaan diri. Artinya kepercayaan diri yang dimiliki itu jadi melemah.
0: Ya, betul.
1: Kemudian juga banyak kesempatan-kesempatan yang terlewati dengan begitu saja gitu kan. Artinya kan benar kalau menurut pepatah gitu ya, bahwa waktu itu adalah gitu, al-waktu kasoif gitu, waktu adalah seperti pedang. Kalau kita sampai tidak memanfaatkan dengan baik, maka dia akan terputus dan tidak akan memberikan nilai sama sekali diri kita. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu kan kata the time is money gitu, itu sebenarnya adalah satu, bukan hanya dalam duit cuan kan ya, tapi di situ ada kesempatan-kesempatan emas dan peluang yang seharusnya kita maksimalkan dengan baik di usia yang muda, tapi mereka sudah sukses lebih dulu gitu. Jadi kalau di luar negeri itu kan anak-anak muda di sana itu biasanya mereka dari usia SD gitu itu mereka sudah memanfaatkan waktu untuk mengambil sisa apa ya di masa liburnya mereka bekerja gitu ya. Kemudian akhirnya mereka dapat uang dan mereka kumpulkan sehingga banyak ya tim di kalangan mereka gitu tuh di usia 19-20 tahun mereka sudah siap. Kenapa? Okay. Karena mereka secara finansial sudah memiliki modal untuk mengembangkan diri. Nah, persoalan di kita tuh kan masih disekolahkan gitu ya, berarti sama orang tua, masih sangat tergantung kepada orang tua. Jadi kemandirian pun tidak terbentuk. Nah, ini yang menjadi problem secara umum ya, dan tidak hanya masyarakat di perkotaan gitu, tapi di desa pun juga mengenjala seperti kenapa? Karena memang sudah informasi sudah sampai kepada mereka. Nah, oleh karena itu Allah ya, dalam hal kalau kita kembali tadi bagaimana akademisnya atau normatifnya atau landasan Al-Qur'an Al-Hadis berbicara tentang perkembangan hal ini gitu. Jadi kalau kita kembali kepada konsep universal, yaitu nilai-nilai ilahi yang ada dalam Al-Qur'an, bahwa sungguhnya Allah memilih manusia sebagai khalifah. Ini kan satu kedudukan ya, satu kedudukan yang dimana Allah berikan kepada kita, yaitu sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil arti khalifah. Aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Nah, ini kan maknanya sangat sangat tinggi ya. Jadi kalau kemarin sempat ada diskusi khalifah itu apa sih gitu ya. Jadi ada yang menyatakan khalifah itu pengganti atau meneruskan. Jadi kalau misalnya dia menggantikan posisi Allah kan gak mungkin gitu ya,
0: betul.
1: Jadi yang dimaksud itu mengganti apa gitu. Ada pernyataan menurut bahasa itu pernyataan mengganti generasi-generasi sebelumnya. Atau kalau menurut kajian tafsir itu bahwa Adam itu ya bukan Adam yang artinya ada Adam sebelum Adam Nabi Adam yang kita pahami selama ini, sehingga para malaikat pun saat ataja'alu fiha man yusfiku dima, mengapa engkau hendak menciptakan seorang makhluk yang notabene-nya mereka itu akan membuat fasad, kerusakan dan juga pertumpahan darah. Nah, komentar dari para ulama daripada para malaikat itu kan menjadi satu pemikiran tersendiri ya, artinya para malaikat pun sudah paham atas apa nantinya yang akan terjadi ketika manusia akan dihadirkan di atas muka bumi, maka mereka akan cenderung melakukan fasad, kerusakan dan juga pertumpahan darah atau bermusuh-musuhan. Dan kita bisa lihat hari ini gitu ya, bagaimana bumi kita yang begitu sangat kaya dengan potensi alamnya, hari ini banyak sekali yang rusak gitu ya, bahkan yang masya Allah, dan semua itu bukan karena binatang gitu ya, tapi dari keserakahan manusia gitu ya. Pada akhirnya terjadilah banjir yang kemarin yang terjadi di Sumatera, itu kan menjadi satu fenomena yang sangat memprihatinkan. Artinya fungsi khalifah tadi yang sebagai yang diberi tanggung jawab atau yang diberikan amanah oleh Allah, dan kemudian juga sebagai pelaku perubahan. Jadi kalau khalifah di situ maknanya adalah dia menerima amanah yang pertama, yang kedua dia juga sebagai pelaku perubahan. Dan dia memperhatikan bagaimana dalam proses mengambil kebermanfaatan alam itu sustainable-nya harus perhatikan keberlanjutan. Kita boleh kok ngambil apa-apa yang ada di dalam bumi gitu kan, atau memanfaatkan semua apa yang ada di atas muka bumi, pohon gitu atau apapun, tapi lebih memperhatikan sustainable-nya, artinya lebih ke keberlanjutan dari potensi-potensi alam itu. Nah, ini yang kemudian harus diambil peran itu oleh para tadi Gen Z gitu ya, di mana mereka yang walaupun mereka oke, dengan adanya perkembangan-perkembangan HP dan juga teknologi informatika yang begitu sangat-sangat pesat, yang kemudian sampai kita tuh hampir terkaget-kaget gitu ya dengan informasi yang
0: cepat banget.
1: Kami dulu ya, waktu masih di ya 20-30 tahun yang lalu tuh tidak pernah menyangka sampai segini dahsyatnya ya perkembangan informasi. Nah, kemudian jadi makna selanjutnya tentang khalifah itu adalah tadi menjaga, kemudian juga memakmurkan dan juga memperbaiki. Jadi ada istilah di situ. Jadi kalau misalnya hutannya rusak ya gimana kita tanami kembali. Bahkan banyak praktisi yang sangat-sangat mencintai alam, dan kemudian mereka menciptakan kembali alam yang tadinya sudah rusak, hutan yang tidak ada gitu, kemudian mereka ciptakan, mereka dengan sukarela tanpa ada tidak ada penganugerahan atau apapun gitu ya, yang mereka murni benar-benar ingin menjaga ekosistem di dalam hutan tersebut itu. Dan itu kan satu dua orang ya, tapi mereka panggilan hati mereka yang dimana mereka ingin kembali menjaga hutan yang merupakan dimana alam ini gitu, kita bisa menikmati itu kan kehidupan ini ya dari hutan tadi itu gitu. Nah, ini yang perlu sekali kita coba untuk edukasi kepada masyarakat. Ada banyak loh gitu yang harus kita perhatikan tentang kondisi di atas muka bumi ini gitu. Apalagi kita sudah diperankan oleh Allah sebagai khalifah. Nah, jadi kalau kita kembali ke makna dasarnya, bahwa khalifah itu secara bahasa, tadi saya ulas kembali, menunjukkan manusia itu silih berganti. Nah, jadi antar generasi ke generasi, sehingga perlu adanya generasi yang akan meneruskan. Ini kalau menurut bahasa ya, kalau khalifah itu mengganti itu. Baru kemudian ada keberlanjutan kehidupan di bumi. Itu kalau menurut bahasa. Tapi kalau menurut konseptualnya, bahwa manusia itu menerima amanah untuk mengelola bumi sesuai dengan petunjuk Allah, dan bukan sebagai pengganti Allah.
0: Ya,
1: gitu. Nah, maka tadi kembali lagi ditegaskan, khalifah itu sama dengan amanah, lalu plus tanggung jawab, plus pengelolaan, dan plus pertanggungjawaban. Kenapa gitu? Karena tadi kita sudah dikasih amanah. Kenapa ya Allah kasih kita amanah? Kenapa Mbak?
0: Karena percaya. Kali percaya. Ya,
1: kenapa Allah kasih amanah ke kita gitu? Allah nggak kasih amanah ke malaikat gitu ya. Allah nggak kasih ke tumbuh-tumbuhan atau ke hewan-hewan. Ya. Tapi amanah itu diberikan ke kita sebagai manusia. Artinya Allah trust, Allah percaya. Percaya kenapa? Karena Allah memberikan potensi yang sangat ibaratnya mumpuni atau kompeten gitu ya, di mana bahwa di situ ada akal gitu ya. Di situ ada potensi ilahiyah juga ya, di mana bahwa Allah memberikan semua sifat-sifatnya gitu ya. Maha penciptanya gitu ya. Maha mendengar, maha melihat, itu kan maha menghendaki irodah maha irodahnya, dan manusia pun dikasih irodah.
0: Ya, betul.
1: Manusia mau apa sih, mau apa aja tuh Allah kasih, dikasih ruang itu. Misalnya kalau mbaknya mau tidur 24 jam juga it's okay gitu ya, silahkan tafadhol gitu ya. Atau mau melakukan aktivitas, jadi mau ke surga neraka juga silahkan gitu ya. Jadi gak ada sampai diseret-seret ke surga yang gak juga gitu ya, atau diseret-seret ke neraka juga enggak. Itu semua adalah pilihan. Kita mau dikasih amanah, dikasih tanggung jawab, ya sudah, kita benar-benar memilih atas pilihan itu, dan kita tanggung jawab dengan pilihan itu, termasuk menjadi orang soleh, menjadi orang mukmin, ataupun menjadi orang kafir. Itu sesungguhnya adalah pilihan. Ya tadi Allah memberikan ruang yang dimana bahwa kalau kita benar-benar ingin mendapatkan hidayah, ya Allah kasih kemudahan-kemudahan itu, dipertemukannya dengan orang-orang soleh gitu, atau diberikan satu kesempatan bisa berguru, diberi kesehatan dan sebagainya gitu kan. Sehingga tadi kalau kita kembali ke tentang khalifah, itu adalah bukan soal kuasa tanpa batas. Jadi yes, dikasih kekuasaan tanpa batas, tetapi tadi lagi kembali bahwa kekuasaan tanpa batas itu adalah sebuah amanah. Amanah yang harus benar-benar dijaga. Nah, maka teman-teman generasi Gen Z atau anak muda ataupun generasi muda hari ini, persoalannya adalah ketika kita hidup hari ini dan kemudian kita hidupnya cuma sekali ya, enggak ulang-ulang ya. Nyawa ini cuma satu, ya, dan tidak satu. Akan diulang-ulang, tidak difotokopi gitu kan. Nah, maka kita saat hidup itu ya cuma ayis azizan, itu hidup mulia. Atau kemudian kita mati bermakna kayak gitu. Kalau istilahnya kan Ais Azizan Aumut Syahidan, hidup mulia bermakna, ataupun jika kita mati pun meninggalkan asar atau meninggalkan suatu bentuk-bentuk kontribusi yang real, yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sudah seberapa banyak kontribusi yang kita berikan untuk kemanfaatan banyak orang. Contohlah misalnya hari ini jika kita di sekeliling kita ada kemudahan-kemudahan, tadi HP gitu kan, mobil, kendaraan, atau pencahayaan, atau TV dan sebagainya, kan semua satu bentuk-bentuk kemudahan ya, yang telah ditorehkan oleh orang-orang sebelum kita, yang dimana mereka menghabiskan waktunya untuk berkontemplasi mungkin, atau merenung, yang kemudian itu bisa loh, kita bisa berbicara. Dulu zaman dulu kan kita paling HP-nya HP Nokia. Yeah. Nggak tahu ya mbaknya pernah menikmati nggak?
0: Pernah ibu, SD. Setahun dua tahun.
1: Iya, Nokia ya, gitu lumayan, kan ya.
0: Betul.
1: Jadi kadang-kala ya Allah, kalau udah nggak ada pulsa pinjem-pinjeman gitu. Itu kan satu kondisi-kondisi ya, yang terbatas, yang kemudian ada satu pemikiran gitu dari manusia juga gitu ya. Akhirnya memberikan satu kemudahan-kemudahan ya, nanti jangka panjangnya ke depan itu ya, ke depan tuh nanti kita udah gak ada istilah bayar-bayar wifi, karena semua sudah difasilitasi. Itu tuh ke depannya, kok sekarang kita masih dibatasi dengan wifi dan kuota. Tapi nanti jangka panjang tuh kebenaran ke depan tuh udah ada lagi, semua sudah akses dan
0: maju lagi teknologinya itu ya.
1: Sehingga tadi kembali lagi bahwa pokok yang harus, jadi kalau menurut tafsir juga ya, ini kan menarik ya, kalau berdasarkan Al-Quran dan tafsir gitu, bahwa manusia itu datang silih berganti sebagai generasi bumi. Nah, kemudian potensi manusia itu dapat membangun atau merusak. Jadi dua pilihan tadi itu yang tadi ya. Di saat dia sebagai khalifah itu, tadi apakah dia dengan potensi, dengan ya potensi yang dimiliki olehnya itu, bisa dua, dia membangun atau dia merusak. Kemudian Quraisy Shihab juga menjelaskan kekhalifahan itu adalah amanah mengelola bumi sesuai petunjuk Allah. Jadi saat kita diberi amanah, nah bagaimana kita ibaratnya mengolah apa yang sudah diberikan seluas-luasnya oleh Allah, tapi kita sebagai manusia harus memperhatikan orang-orang atau generasi yang kebelakang. Jadi enggak ibaratnya kalau ada emas gitu ya, jadi kita ngeruk potensi, ada emas di situ tuh kita kruk-kruk sampai habis, kita merusak. Jadi kan pada akhirnya generasi setelahnya kita nanti gimana gitu kan. Nah, kemudian juga At-Tobatobai dalam tafsir Mizannya menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kapasitas ya, menarik, kapasitas intelektual dan spiritual. Nah, maka dengan demikian di samping dia punya kapasitas intelektual yang dasarnya adalah akal gitu ya. Akal itu yang kemudian membedakan dengan makhluk-makhluk lain termasuk para malaikat. Maka kalau manusia itu, kalau dia taat ya, dia ikuti aturan Allah, maka dia akan melebihi malaikat. Kenapa? Malaikat itu wajar, it's okay kalau mereka itu taat, karena mereka gak dibekali hawa nafsu. Ya kalau sujud-sujud, ruku-ruku, suruh ngurus angin-angin, gak ada lah maksiat. Mereka tuh tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi tadi ketika manusia tidak bisa mengemban amanah ya, atau tidak bisa mengolah spiritualnya, maka dia kal-an'am, seperti hayawan. Kenapa? Karena dia kasih akal, dikasih potensi ketuhanan, berarti tauhid itu ya, kecenderungan untuk baik, tapi mereka masih juga jatuh tersungkur, tidak bisa memanfaatkan potensi akalnya dan potensi ilahiyahnya itu ya. Gitu kan, atau kalau di kita tuh fitrah gitu atau hidayah gitu ya. Nah, maka dia akan turun sejatuh-jatuhnya ke al-an'am, di bawah hayawan, di bawah derajat hewan. Kalau hewan wajar lah mereka maaf berhubungan di depan-depan begitu aja, nggak ada pengen gue pikirin gitu ya. Iya ya, kan kalau ayam atau kucing gitu kan mereka tanpa rasa malu gitu kejar-kejaran gitu ya. Ya wajar tuh memang karena mereka tidak punya akal, mereka tidak punya spiritual gitu, tidak punya potensi spiritual. Nanti manusia tidak. Manusia itu diberi potensi intelektual dengan akalnya dan spiritual.
0: Okay.
1: Dimana ketika Allah saat meniupkan, sebelum meniupkan ruh, di situ ada transaksi seorang hamba kepada Tuhannya. Alastubirobiku.
0: Yeah, okay.
1: Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Penegasan ini adalah satu bentuk bahwa manusia itu diberi potensi spiritual. Makanya kalau kita hari ini gitu, kita melakukan kesalahan tuh pasti kita merasa gak nyaman.
0: Iya betul.
1: Kita misalnya ngobrolin orang, atau kita memaki anak kita, ya, atau kita memaki suami kita, itu pasti kita setelah melakukan itu, kita langsung
0: merasa bersalah.
1: Bukan ini nah, itu. Berarti sesungguhnya kita tuh manusia yang gak sepatutnya melakukan hal itu. Tapi tadi karena ada potensi hawa nafsu, sehingga itu apa ya, jadi kalau orang dibilang tuh kita tuh makhluk yang unik gitu ya. Ada jeleknya, ada positifnya gitu. Terus berperang setiap saat, ya kan.
0: Okay.
1: Nah, baru kemudian kekhalifahan juga terkait dengan ilmu dan kemampuan memahami realitas. Jadi di samping ada potensi intelektual dan juga potensi spiritual, dan di situ juga manusia diberi kemampuan gitu. Jadi kekhalifahan itu adalah di mana memiliki kemampuan untuk memahami realitas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi termasuk
0: nanti mungkin kita lanjut lagi ya Bu ya, nanti bakalan lanjut tentang khalifahan memiliki apa tadi Bu, spiritual.
1: Ya, spiritual.
0: Ya, nanti kita akan lanjut lagi setelah break yang satu ini ya Ibu dan juga teman-teman berdua. Hanya dia tasbih tetap dalam asah dan juga bimbing hati.

0: pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana saja siaran Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap

0: ceria. Sore ceria. Teman Pro 2 balik lagi ya di Sore Ceria edisi Tasbih tetap dalam asah dan juga bimbing hati bersama dengan aku Feni dan juga ada Ibu Waliko M. Ani selaku kajur studi agama dan juga tasawuf fuah ya dari UIN Seizu Purwokerto. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang Gen Z dan juga kebiasaannya ya dengan rebahan dan scrollingnya itu, padahal Gen Z adalah salah satu faktor yang akan menjadi calon khalifah bumi nih ya. Dan tadi Ibu Waliko sudah sempat menjelaskan ya adanya khalifah dan juga spiritual. Boleh dilanjutkan lagi Ibu, hubungan antara khalifah dan spiritual itu ya.
1: Jadi masih menjadi kajian dari tafsir ya ini ya. Gimana bahwa tadi At-Tawbah Thobai menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kapasitas intelektual dan juga spiritual. Kemudian yang kedua, bahwa khalifahan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu dan kemampuan untuk memahami realitas, di mana bahwa generasi Gen Z itu harus bisa di saat mereka ingin ketika dia diberi amanah maka dia bisa bertanggung jawab atas atas amanah tersebut. Maka yang terpenting itu adalah di samping dia memiliki kapasitas intelektual, kemudian spiritual, dan selanjutnya dia adalah memiliki kemampuan untuk memahami realitas. Jadi ini yang menjadi atau kepekaan lah kalau pada si kita tuh lebih peduli atau peka gitu ya, peka dengan lingkungan gitu kan, peka dengan realitas, yang kemudian di saat dia memiliki kepekaan dan kemudian melihat adanya memahami adanya satu realitas yang itu menjadi sebuah permasalahan, dan mereka mengambil bagian dari permasalahan yang mereka lihat secara langsung atau tidak langsung, atau suatu fenomena-fenomena yang menurut bagi mereka gitu, khususnya generasi Gen Z itu menjadi persoalan yang perlu kita pikirkan bersama. Nah sehingga mereka harus memiliki itu, kemampuan itu. Ini gimana ya caranya ya gitu, misalnya pada saat adanya misalnya ada banjir misalnya, dan kemudian ataupun ada apa di satu sungai banyaknya sampah, yang kemudian mereka benar-benar peka dengan hal itu dan mereka langsung melakukan aksi-aksi bagaimana bisa membersihkan aliran sungai dari sampah-sampah tersebut. Kemudian di samping itu juga harus ada kekuasaan. Jadi di saat mereka, jadi kekhalifahan itu kan merupakan satu posisi yang strategis sebenarnya ya, di saat dia memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri, kemerdekaan atas dirinya sendiri. Mau diapain dirinya ya, dia memiliki hak sepenuhnya atas dirinya. Betul. Nah, ini yang kemudian ketika dia memiliki kekuasaan yang penuh, maka kekuasaan itu harus benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kekuasaan itu harus gitu, harus dibarengi dengan ilmu dan juga dibarengi dengan moral. Jadi moral yang benar-benar yang memperhatikan tentang bagaimana lingkungan misalnya. Sebab kalau tidak, maka yang terjadi adalah terjadinya fasad tadi, terjadinya kerusakan di muka bumi. Mereka hanya mengambil keuntungan, mereka hanya mengambil apa yang ada di alam, tapi tidak memperhatikan sustainable-nya, keberlangsungan. Ataupun jika teradanya banjir gitu, mereka ya mereka cuek aja gitu, nggak peduli di banjir dari mana asal muasalnya atau penyebabnya. Tapi kalau memang mereka memiliki tadi pengetahuan dan kemampuan membaca suatu realitas, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan, aksi-aksi nyata yang mungkin kalau dibilang pun ibaratnya nggak perlu ada satu perlombaan ataupun hadiah gitu, nggak perlu dia, karena dia merasa terpanggil aja jiwanya gitu, karena memposisikan dirinya adalah sebagai khalifah fil ard. Nah oleh karena itu gitu ya, sebagaimana juga dalam ayat ditegaskan bahwa Allah tidak sekedar menciptakan kita tapi memberikan bekal. Bekalnya wa'allama adama asma'aku liha, artinya kuluha. Artinya bahwa pada saat para malaikat saat itu menyaksikan keberadaan kita sebagai manusia, baru kemudian Allah menegaskan bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tuh lebih tahu. Di saat para malaikat menyaksikan tentang keberadaan di mana manusia itu nanti akan ngapain sih gitu, nyiptain manusia yang notabene mereka itu akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Wanah nusabbihuka, padahal kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu, tidak pernah bermaksiat kepadamu. Nah manusia itu kan jelas-jelas mereka itu dengan potensi gitu, potensi hayawan itu, ya pasti mereka akan melakukan kerusakan dan bahkan tidak mentaatimu gitu kan. Tapi kemudian Allah menegaskan ulang, inni a'lamu ma la ta'lam, sungguh aku tuh lebih tahu. Saat aku menciptakan manusia tuh makhluk Allah gitu ya, yaitu manusia maksudnya, itu memahami betul. Dan yang menariknya adalah kenapa Allah tidak menyatakan ini apa ini ja'ilun fil ardi insanun gitu ya, tapi kok khalifah gitu. Itu kan menarik ya sebenarnya. Artinya di sini bahwa Allah memberikan tidak hanya sekedar menciptakan, tapi memberikan satu fungsi, suatu fungsi yang dimana tadi dia sebagai pengganti pemimpin di atas muka bumi ini dan diberikan kekuasaan sepenuhnya. Nah, maka oleh karena itu dalam hal ini kita tugasnya adalah tadi belajar gitu ya, dengan wa'alama aswa alama adama asma gitu, diberikan suatu pengetahuan itu dengan panca indera, adanya telinga, adanya mulut, adanya akal, adanya hati gitu, ada tangan, yang kaki, yang semua bisa menjadi suatu komponen yang begitu sangat sempurna. Maka tugas kita untuk mengemban amanah itu harus belajar. Harus belajar, gak bisa skurul gitu, mau jadi apa gitu. Teman-teman jangan sampai terkaget-kaget setelah terjadinya sesuatu yang tiba-tiba sudah usia 20 tahun, sudah usia 30 tahun, tiba-tiba sudah menua.
2: Iya.
1: Wah, aku sudah tua gitu, gitu kan.
2: Gak kerasa.
1: Wah, enggak kerasa. Karena sekarang kesukrul baik gitu ya, nonton film lah apalah apa gitu ya. Bahaya sekali. Nah, yang kedua, kita harus melatih atau berlatih. Karena untuk bisa menjadi orang sukses di atas muka bumi ini, ya tadi kita harus maksimalkan potensi, ya harus belajar. Gak ada kok tiba-tiba orang jadi pengusaha sukses, tiba-tiba orang jadi kaya, tiba-tiba orang jadi miliarder, itu gak ada. Busit lah, omong kosong lah seperti itu. Semua harus diperjuangkan, semua harus berdarah-darah kalau bahasa.
2: Ya,
1: berdarah-darah, harus tetesan air mata, harus dengan keringat, harus dengan peluh, harus dengan meninggalkan tadi ya kesenangan sesaat itu kan. Maka kalau kita sudah dari usia muda kita sudah meninggalkan kesenangan sesaat, maka kita akan menikmati di usia tua. Itu yang harus kita pahami. Lalu yang ketiga adalah berkarya. Nah, ini yang menjadi satu bentuk kontribusi kita sebagai manusia, di mana kita hidup ya tidak sekedar hidup ya, yang tapi tadi berhidup, hidup yang memiliki makna dan kebermanfaatan.
2: Iya, betul.
1: Dan ada asar, kalau dalam bahasa agama itu ada bekasnya. Jadi jangan sampai kita nanti meninggal cuma ditangisi sama pacar kita gitu kan, atau orang tua ataupun anak kan, sebatas itu gitu. Kenapa? Karena ya rasa sedih itu kan pasti akan hilang 3 bulan gitu ya. Pasti itu enggak lama lah. Ya sudah, akhirnya menjadi seonggok onggokan tanah yang kemudian hanya didatangi ketika mau lebaran gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan tidak aja, ada sama sekali ada apa gitu kontribusi yang ini hasil karya, atau mungkin buku lah yang sederhana, atau karya-karya apa gitu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi tugas kita sesungguhnya adalah tadi, bagaimana kehadiran kita di muka bumi ini memiliki nilai manfaat untuk orang lain. Itu yang terpenting. Maka oleh karena itu, di dalam hal ini hubungannya dengan perkembangan, kita tidak hanya menjadi sebagai konsumen saja, sebagai penikmat, melihat, like, lewat, scroll dan sebagainya, tidak. Tapi kita menjadi seorang kreator, menjadi konten-konten kreator, atau menjadi karya-karya yang bentuk-bentuknya adalah lebih pada konten. Misalnya kalau bentuknya di apa online gitu ya, berarti ada konten edukasi. Banyak kok yang kita bisa jelaskan ke teman-teman yang sama-sama Gen Z juga, gimana mengolah waktu, bagaimana mereka punya penghasilan di usia muda, bagaimana mereka bisa sukses, bagaimana bisa go internasional, bagaimana mereka memiliki kemampuan bahasa, 7 bahasa, 10 bahasa. Nah, itu kan trik-trik yang perlu kita sharekan kepada mereka. Dan ini mungkin kalau orang tua yang ngomong kayak kurang gitu ya, tapi ketika yang berbicara adalah di generasi Gen Z juga, nah itu akan menjadi menarik, tertarik ya kan. Kemudian juga kalau bapak ngomong kayaknya nggak, udah dari muka aja nggak enakin
2: ya, gitu. Bosen gitu ya ibu.
1: Ya bosen lah bapak, mak gitu. Tapi beda ketika yang berbicara itu adalah generasi di usia mereka juga, atau di dunia mereka gitu, yang menyatakan bahwa gini loh, kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, hasilnya, dampaknya buat mereka apa, dan mereka bisa dapat cuan di usia muda, bisa dapat penghasilan miliaran, bisa buat sekolah, bisa berbagi kepada masyarakat atau orang-orang terpencil, yang pedalaman. Nah, ini kan sangat menarik. Nah, itu kita bisa ceritakan lewat sosmed. Yang kedua, ada bisnis kecil yang telah mereka bangun, entah jualan apa saja. Memulai bisnis itu tidak langsung tiba-tiba besar besar gitu. Ya, semua betul. Dimulai dari hal-hal kecil. Jadi kayak kalau kita melihat fase Rasulullah, Rasulullah itu di usia 25 tahun sudah memiliki satu di masa yang dimana beliau itu di masa puncak di usia 25 tahun. Beliau mampu menghitbah Siti Khadijah dengan nilai ada yang menyatakan 6 miliar, ada yang menyatakan 60 miliar. Nah, pertanyaan teman-teman, jika hari ini teman-teman misalnya mau menikah, itu mau ngantar ke istrinya tuh berapa, calon istrinya berapa? Itu kan nilai ya, nilai ada dalam diri kita sebagai laki-laki misalnya gitu kan, mau menghitbah seorang wanita, jangan-jangan nanti minta sama emaknya gitu, emak aku mau nikah gitu, dimodalin emaknya. Nanti setelah nikah numpang sama mertua lah, bla bla, akhirnya cerai gitu kan. Nah ini kan persoalan-persoalan kecil tapi sesungguhnya sangat-sangat berdampak buat masa depan. Nah kemudian juga tadi jadi terpenting adalah kreator, buat karya, bantu orang, tebarkan manfaat. Nah terus membentuk komunitas, kita sampai tadi bikin konten edukasi, buat bisnis kecil. Kemudian yang ketiga adalah membangun komunitas-komunitas, yang di situ komunitas itu kita kembangkan, kita edukasi, kemudian mereka berkembang, dan itulah satu bentuk kebermanfaatan kita kepada sesama. Atau kita membuat suatu proyek-proyek sosial gitu, yang bisa berdampak kepada masyarakat secara luas, dan tidak hanya di skala misalnya Banyumas tapi juga Indonesia secara atau Nusantara secara luas. Nah ini jadi kuncinya adalah bangun, bergerak, berkaya, bermanfaat.
0: Oke, Masya Allah Ibu, untuk insight dan ilmunya yang sangat ngena banget ya Ibu, karena saya juga Gen Z gitu, jadi sangat amat tertampar. Jadi jangan rebahan dan berdoa ya. Kamu mungkin yang bisa aku tarik ya dari percakapan sore hari ini adalah kamu boleh istirahat gitu kan. Istirahat adalah mungkin bagian dari tubuh kamu untuk refresh gitu. Tapi ingat, kalau misalnya kamu istirahat, jangan sampai waktu istirahat kamu itu malah menjadi kamu kehilangan arah, karena kamu itu sebenarnya

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Oke, teman Pro 2, sekarang saatnya kita update dulu ya info lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya. Melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan sekarang sudah terhubung dengan salah satu operator ATPCS, ada Kak Isna. Selamat sore, Kak Isna.
2: Halo, selamat sore, Kak.
1: Kak Isna, gimana nih pantauan lalu lintas sore hari ini? Silakan, Kak.
2: Oke, makasih Kak atas waktunya. Nah, selamat sore sobat setia RRI Pro 2 dimanapun kalian berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau mendung di beberapa ruas dan juga simpang yang kami amati. Dan langsung saja kita mulai dari utara, yaitu simpang Gor Satria yang terlihat ramai lancar dengan didominasi oleh pekerja yang baru pulang kerja dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Lalu selanjutnya kita beralih ke simpang Karang Jambu yang juga terlihat ramai lancar. Kendaraan yang melintas di sini juga didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan kita menghimbau bagi pengendara yang dari arah utara dan selatan untuk berhati-hati apabila terjadi dua fase hijau secara bersamaan dari dua arah tersebut. Lalu kita menuju simpang alun-alun yang terlihat ramai lancar. Sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki dan juga parkir tepi jalan yang ada di sekitar simpang ini. Sehingga kami himbau pada sobat sekalian untuk melamatkan kendaraan ketika melewati simpang ini. Lalu kita menuju ke arah barat simpang BRI atau jalan menuju underpass Purwokerto yang terlihat ramai lancar, terutama yang menuju ke luar perkotaan Purwokerto. Dan kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang juga terlihat ramai lancar dengan didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4 dan juga kendaraan berat, tapi bus besar dan juga truk besar. Dan di timur kita melihat kondisi ruas jalan menuju Sokaraja yang terlihat ramai lancar dengan komposisi kendaraan terdiri dari kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa truk yang melintas. Sobat sekalian, kalian juga bisa

0: mau tahu langsung siaran ATCS Radio Banyu Mas melalui www.banyumaskap.go.id/CCTV. Sekali lagi saya ulangi, www.banyumaskap.go.id/CCTV untuk dapat memantau sendiri perkiraan kondisi lalu lintas ketika akan merencanakan perjalanan kalian di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinhub Banyumas. Kami menghimbau kepada sobat sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas, serta tetap utamakan keselamatan di jalan. Saya Isna pamit undur diri dan selamat berakhir pekan. Tentunya saya kembalikan ke studio. Terima kasih Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Isna atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Oh, baik, terima kasih Kak.
1: Teman Prodo, itu dia info lalu lintas sore hari ini ya. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore hanya di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

ceria. Sore ceria. 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Balik lagi nih bareng sama aku Feni ya, masih di Sore Ceria. Kalau tadi di sesi pertama ya, ada dialog tasbih gitu kan, tetap dalam asah dan juga bimbing hati yang udah menemani kamu, yang ngobrol-ngobrol seputar Gen Z dan juga kebiasaannya untuk doom scrolling, scroll HP mulu gitu ya, padahal dia adalah menjadi salah satu khalifah di zaman sekarang gitu. Katanya tadi ada Ibu Waliko juga yang udah menjelaskan dari sudut pandang keislaman juga. Dan di sesi kedua ini ya, aku seperti biasa akan menemani kamu biar sore kamu semakin ceria lagi sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti biasa aku bakalan buka tema yang boleh banget dan bisa banget kamu ikuti di semua sosial medianya Pro 2, boleh di WhatsApp, boleh di Instagram juga. Berhubung hari ini adalah hari radio gitu ya teman Pro 2 ya, jadi aku pengen mengulik atau menanyakan pendapat kamu nih yang masih dengerin Pro 2 gitu kan, walaupun itu lewat digital ataupun lewat streaming gitu ya, karena kamu di luar Purwakarta dan sekitarnya nih. Aku pengen tanya, apa sih yang membuat kamu nih masih suka gitu, suka banget dengerin radio tuh? Apa yang membuat kamu suka? Apakah nostalgianya zaman dulu gitu kan, karena dulu tuh kamu suka banget dengerin radio, atau mungkin karena kayak seru aja gitu dengerin sambil dalam perjalanan gitu kan, di mobil gitu kan, dengan lagu-lagunya yang kayaknya random tapi tetap seru gitu ya. Boleh banget ya, langsung WhatsApp ke Pro 2 di 081 327 312 222, atau lewat Instagram juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Nanti juga setelah maghrib ya, aku bakalan live TikTok juga sama username-nya juga di @RRIPro2PWT. Nih, kali ini aku kasih kamu satu lagu dulu nih dari salah satu artis kita ya yang lagi naik daun banget, bukan di Indonesia juga tapi di internasional. Ada Agnes Mo nih, ada Cook Battle buat kamu.

0: kalau kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.
2: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Teman Pro 2 ya, kali ini ada informasi menarik nih dari kisah legendaris Timun Mas ya, yang pastinya kamu udah tahu lah, dari kecil sering denger ya cerita tentang Timun Mas ini. Ternyata akan kembali menyapa nih lewat karya animasinya, hasil kolaborasi sutradara Andri Pratama ya, bersama dengan penulis naskah Ratih Kumala dan juga studio Imajimata. Dan pengisian suara karakter utamanya dipercayakan kepada Mutiara Azga yang sudah punya jam terbang tinggi tentunya di dunia teater musikal Jakarta. Dan yang paling membanggakan ya adalah seluruh proses produksi animasi ini sepenuhnya dilakukan oleh talenta kreatif Indonesia, sehingga kualitas karya lokalnya nih bisa semakin terlihat bersinar. Tuh, keren banget gak? Dan visual animasi ini nih udah menggunakan teknologi CGI ya, yang canggih, dan juga biar penampilan Timun Mas dan juga Buto Ijo ini terlihat lebih modern lagi buat generasi sekarang. Walaupun tampilannya mungkin lebih kekinian ya, tapi akar budaya dari Jawa Tengah ini tetap dijaga dengan sangat baik biar identitasnya nih gak hilang juga. Dan inovasi ini menjadi jembatan juga yang pas untuk memperkenalkan dongeng masa kecil kepada anak muda lewat kemasan yang lebih menarik dan juga sesuai dengan perkembangan zaman.

dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu hari beliau bercerita tentang salat. Beliau bersabda, barang siapa menjaga salatnya, maka salat akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka tidak akan ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya. Serta pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Kalaf. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Demikian Rasul bertutur. Sedekah itu bisa mencegah kehancuran. Sedekah yang paling sederhana adalah senyuman. Rasul pun masih menyebutkan, tabassumu kali akhi as-sadaqah. Senyum manismu kepada saudaramu adalah sedekah. Sebagian orang ada yang menyebutkan, sihir dilarang dalam Islam. Kecuali satu, sihir dalam bentuk senyuman. Senyuman memang memiliki daya magic yang luar biasa. Orang yang semula berselisih, dengan saling melempar senyuman, maka mereka akan mudah berjabat erat tangan satu dengan yang lain. Dengan senyuman, hubungan yang semula merenggang akan kembali terjalin bak tidak pernah ada masalah di antara keduanya. Dengan senyuman, orang yang semula tidak kenal, mereka akan menjadi berkenalan. Namun demikian, dengan senyum yang manis, bukan sembarang senyum sekedar pemanis bibir. Tapi senyum yang menjadi sedekah adalah senyum yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan, dengan senyuman, seseorang dia bisa menyembuhkan orang lain dari sakitnya yang berkepanjangan. Seorang ibu, ketika ia mendapatkan putranya sedang dalam keadaan demam tinggi, kemudian ia menghampirinya. Dengan membelai kepalanya, kemudian menegurnya dengan santun diiringi dengan senyuman, akan mampu mengurangi rasa sakit sang anak bahkan bisa sampai 50%. Saya Sukari Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Çağrı'ya. Sore Çağrı'ya.
1: Teman Pro 2 sesuai dengan tema kita sore hari ini ya, tentang hari radio nih yang jatuh pas banget nih di hari ini nih, di tanggal 11 September 2026. Jadi aku membuka tema ya, aku pengen tahu dong, penasaran banget ya, kalau dari perspektif kamu, pandangan kamu nih, kenapa kamu nih bisa suka dengerin radio gitu ya, mau itu dulu, mau itu sampai sekarang tuh masih suka dengerin, kenapa? Apa yang membuat kamu suka? Nah ini udah ada teman Pro 2 yang join ya, di WhatsAppnya Pro 2 nih, ada dari Cilongok, ada Supri Ham yang katanya, assalamualaikum Mbak Feni, salam kenal nih dari Mbak Supri Irham di Pejogol Cilong.

FM jam 8 gitu. Ada Kakak Dosan Pradana. Terima kasih untuk Mbak Supri Irham ya di Cilongok. Nah, ini aku juga mau bergeser ya ke Instagram. Udah ada beberapa teman produ juga yang bergabung dengan tema kita sore hari ini terkait dengan apa sih yang bikin kamu nih suka banget dengerin radio. Nih ada dari in.blue1 yang katanya dia ini suka banget suara penyiarnya dan juga lagu-lagunya. Suara penyiar yang mana nih ya? Semoga sih suka sama suara serak-serak berserakanku ini ya, yang lagi serak-serak banget nih berhubung cuacanya kayaknya agak-agak labil gitu ya, kayak penyiarnya nih yang sekarang ya. Jadi menjelang kayaknya mau musim hujan juga, jadi ya suaranya beginilah ya teman Prado ya, harap maklum. Ini ada juga nih dari Aurora ya yang katanya dia itu suka banget dengerin radio apalagi sore-sore ya, karena terbiasa untuk menemani aku macet di jalannya, jadi suasananya dapet banget gitu, macet-macet dengerin di mobil ya dengerin Prado gitu. Oke, Aurora. Ada juga nih dari siapa nih, Jayendra ya, yang katanya nih suka banget dengerin radio apalagi kalau misalnya pas lagi muter lagu random yang tiba-tiba pas banget sama suasana hati aku sore ini. Ini dia teman produk ya, kalau kamu lagi dalam perjalanan gitu kan, ataupun misal lagi rebahannya dengerin radio, lagi sambil nyetrika atau sambil nyuci dengerin radio, tiba-tiba ada gitu lagu yang kayaknya lagi relate banget sama kamu, lagi galau terus lagi relate atau lagi berbunga-bunga ya, terus juga relate juga lagunya gitu. Jadi kan seneng gitu kan hawanya, karena kita muternya random gitu. Kalau misalnya kamu muterin lewat playlist lagu mungkin akan bosen nih, tapi kalau misalnya di radio itu kan random dan mungkin lagunya kamu suka ya, kamu cocok gitu, langsung ngerasanya kayaknya jatuh cinta aja gitu dengerin radio ya. Mungkin buat kamu punya pandangan lain teman Prado ya, yang berbeda gitu dari Jayendra, dari Aurora, dari Mbak Supri Irham, dan dari in.blue juga tadi yang udah join di Instagram ya, boleh banget langsung ke WhatsAppnya Prado 2, boleh di 081-327-312222 atau lewat Instagram juga boleh banget di @RRIPRO2PWT. Kali ini kita ke lagu lagi ya, ada dari Cynthia Gabriela nih yang lagunya kayaknya pas banget ya buat diri kita nih, buat manifesting diri kita. Aku sayang aku, sebelum sayang ke orang lain, mending sayang diri kamu sendiri dulu.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Manis, legit, sedikit renyah di luar dan lembut di dalam. Begitulah kira-kira sensasi saat menggigit getuk goreng Sokaraja. Tapi, tahukah kamu, jajanan khas Banyumas ini menyimpan sejarah yang sangat unik di baliknya. Getuk goreng Sokaraja adalah jajanan khas Banyumas yang sampai sekarang masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit dari wilayah Sokaraja. Menariknya, di balik rasanya yang manis dan legit, ada cerita sederhana tentang bagaimana getuk goreng ini lahir. Konon, sekitar tahun 1918, seorang pembuat makanan bernama San Pirngat berjualan getuk. Suatu ketika, getuk yang dibuatnya tidak habis terjual. Daripada terbuang, getuk tersebut kemudian digoreng dan diberi gula merah. Tak disangka, hasilnya justru disukai pembeli. Dari situlah getuk goreng mulai dikenal dan berkembang menjadi jajanan khas Sokaraja. Jadi, siapa sangka, makanan yang awalnya dibuat untuk menyelamatkan getuk yang tersisa justru bisa bertahan hingga lebih dari satu abad. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Pertama, singkong dikupas, dicuci, kemudian dikukus sampai empuk. Setelah matang, singkong akan ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan gula merah. Adonan kemudian dibentuk menjadi potongan-potongan kecil. Nah, bagian yang membuatnya berbeda ada di tahap berikutnya. Potongan getuk tadi digoreng dalam minyak panas sampai bagian luarnya berwarna kecoklatan. Setelah matang, teksturnya menjadi sedikit renyah di luar, tetapi tetap lembut dan legit di bagian dalam. Manisnya gula merah, aroma singkong, dan tekstur khas hasil penggorengan inilah yang membuat getuk goreng punya cita rasa yang berbeda dari getuk biasa. Sekarang, getuk goreng bukan hanya camilan. Jajanan ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner Banyumas dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi, kalau sedang mampir ke Sokaraja, jangan cuma lewat ya. Kamu harus coba cicipi getuk gorengnya. Karena di balik jajanan sederhana ini, ada cerita tentang kreativitas, ketekunan, dan bagaimana sesuatu yang hampir terbuang justru bisa berubah menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas generasi.
3: Ini Indonesia.

0: pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
7: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
8: di mana saja siaran Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
7: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
9: Proklamasi.
7: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
2: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

ceria. Sony ceria. Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi lagi nih ya buat kamu. Kali ini ada dari grup musik Nona nih yang baru aja meluncurkan video musik spesialnya yang berdurasi 13 menit dengan judul Speaker Freaker The Long Song ya, The Long Song. Dan video ini dihadirkan sebagai pembuka jalan menuju peluncuran album debutnya yang bertajuk Island Girl, yang pastinya udah sangat ditunggu-tunggu banget lah ya. Dan di dalamnya ini terdapat rangkaian 7 lagu baru yang dikemas lewat narasi emosional serta sentuhan artistik yang kental dengan unsur budaya Indonesia, sehingga terasa begitu otentik ya, dan juga seger banget lah pokoknya untuk disimak. Dengan menyatukan lagu Speaker Freaker ini beserta dengan beberapa track baru lainnya yang ke dalam konsep film pendek, Nona ini juga mencoba memberikan cara baru bagi halayak untuk menikmati karya musik secara lebih menyeluruh lagi. Dan langkah kreatif ini juga mendapatkan sambutan yang hangat banget ya dari para penggemarnya yang pengen banget melihat sisi lain serta identitas audio visualnya nih yang terbaru dari grup tersebut. Dan pengalaman yang ditawarkan ini tentunya terasa lebih bermakna ya, karena adanya alur cerita yang mengikat setiap nada juga dalam karya visual yang cukup panjang tersebut. Ih, jadi penasaran gak sih? Nona ini selalu ada aja ya gebrakannya emang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
3: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
2: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
3: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
4: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

kedua buat kamu nih ya, yang suka masak-masak nih ya. Reinfo terbaru dari tentang bumbu dapur ya, yang memang udah jadi bagian yang gak bisa lepas lah ya dari urusan lidah, apalagi masyarakat Indonesia gitu, karena pengaruhnya memang besar banget buat rasa masakan ya. Dari data perkembangan konsumsi nih per kapita tiap minggunya antara tahun 2010 sampai 2025 nih, ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan ya untuk dua jenis bumbu utama, yaitu bawang merah dan juga bawang putih. Jadi bawang merah ini tetap memegang posisi tertinggi dengan kenaikan konsumsi dari 0,49 ons menjadi 0,64 ons, lumayan ya. Begitu juga dengan bawang putih yang menunjukkan tren kenaikan cukup stabil dari angka 0,26 ons sampai mencapai 0,43 ons di tahun 2025. Dan kondisi yang sedikit berbeda ini justru terlihat di pola konsumsi cabai merah dan juga cabai rawit yang mengalami dinamika tersendiri ya selama periode dari 2010 sampai 2025 itu. Di awal periode pengamatan nih, ada tingkat konsumsinya yang sempat bertahan di angka 0,25 sampai 0,29 ons per kapita dalam seminggunya. Tapi setelah melewati tahun 2015, data ini menunjukkan adanya penurunan konsumsi cabai ya yang cukup tajam di tengah masyarakat Indonesia. Dan fenomena ini memberikan gambaran bahwa walaupun bumbu dapur ini tetap krusial, tapi ada perubahan perilaku konsumsi nih yang ternyata nih terjadi di jenis bahan penyedap tertentu selama belasan tahun terakhir.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Ria. Sore ceria. Teman Pro 2, kali ini aku lagi live nih ya di TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Seperti biasa nih ya, sesuai dengan tema kita hari ini ya, hari radio ke-81 gitu. Jadi aku membuka tema tentang radio juga. Apa sih yang kamu suka dari dengerin radio gitu. Nah ini udah ada yang bergabung di live TikToknya Pro 2 juga nih. Aku sapa-sapa dulu deh. Ada dari Kak Nan, ada dari Alvino ya. Terus juga ada dari Back Emblem-Emblem, susah kali namanya. Ada juga dari Hilda, ada Felicia Natania juga, dan masih banyak lagi. Ada Pangge Joren juga tuh, yang katanya kalau dia nih suka radio karena radio tuh asik, bisa dengerin sambil jalan-jalan di mobil atau kerja di rumah, dan juga stay tune denger radio. Keren banget Pangge Joren ya, semoga kamu juga selalu suka sama RRI, apalagi Pro 2 ya, selalu dengerin Pro 2 terus ya, biar gak bosen. Semoga gak bosen deh ya, karena kita sekarang juga sudah berkembang gitu kan ke TikTok juga. Pokoknya serulah lah ya di sini. Ada juga nih dari Alvino yang katanya sukanya lagunya dong, aku suka. Semoga sih suara-suara penyiarnya juga Alvino suka ya. Ada juga dari Hilda nih yang katanya, yang aku suka bisa dengerin radio, request lagu dan curhat. Tuh kan, kurang baik apa kita ya, kita dengerin curhatan kamu di sini. Nah makanya kamu harus stay tune terus di Pro 2 ya kan. Ada Ayah juga nih yang menyapa ya, ada Felicia yang katanya yang disuka dari radio ini musiknya kekinian. Apalagi Pro 2 kan, enak dibuat sambil kerja, bener. Nah ini masih banyak lagi yang bergabung ya di live TikToknya Pro 2. Mungkin nanti kamu bisa langsung meluncur aja ke @RRI Pro 2 PWT. Tapi untuk terestrialnya kita harus udahan dulu ya di sore cerianya, karena ini udah hampir jam 7. Itu artinya untuk music live chatnya harus segera mulai nih, bentar lagi jam 7 sampai jam 8 malam. Nanti dilanjut lagi ya, ada jaga malam edisi, aduh masih ada kejutan-kejutan lainnya ya di jaga malam. Nanti bakalan ada kakak dosa nih yang bersama dengan ex penyiar. Siapakah ex penyiar yang akan siaran di jaga malam kali ini? Makanya nanti stay tune terus ya di 99 Pro 2 FM Brokerto. Nah, nanti habis kakak dosa dilanjut lagi sama kakak Elsa ya sampai jam 12 penutupan siaran. So buat kamu, aku harus pamitan dulu ya teman Pro 2 ya. Aku bakalan menyapa kamu lagi, kamu bakal dengerin suara aku lagi nih yang serak-serak ini di Sepada besok ya. Aku bakal membuka siaran dari subuh sampai jam 10. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu. Aku harus pamitan dulu. See you and bye-bye. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edi Taman di malam hari ini, spesial di Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tentunya bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini kita bakal menghadirkan Tim Low. Jadi buat kamu, pantengin terus ya MLC. Jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget. Atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Edi di malam hari ini, dan tentunya Edi sudah nggak sendirian di malam hari ini karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby. Mas
2: Bobinya enggak.
0: Mas Dondot. Yes.
2: Alex.
0: Oke, okay, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak
0: di siaran.
2: Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Depannya. Jual kopi.
0: Manggal dia.
2: Manggal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya? Aku kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih.
2: Ini Edit.
0: Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja, Mas Adit biasanya.
2: Ya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak kan? Adit banyak.
1: Edit cuman GAD ya, B.
2: Edit GAD.
0: Kembali. GAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga
2: tanggal,
0: ulang tahunnya.
2: Tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.
2: Oke. Okay.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus to you.
2: Enggak.
0: Udah lewat. Nanti aja tahun depan ya.
1: Ya. Tanggap kita ya, Bang.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita dulu malah latihan tektokan itu di radio, di di radio TIT Solo. di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada. Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: dulu, zaman wah masih muda banget ada Return to Condor Heroes.
0: Oh,
2: kita plesetin tuh.
0: Nah, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti nggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Pernah siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran, ya.
2: Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
0: Bobby
2: gitaris kita ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah maksudnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Kok aku enggak tahu? Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
1: Di gelas, okay.
0: Di gelas, oke.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda. Oh iya, iya, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Iona.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih, sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman siaran, boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siaran itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Oke. Okay. Drama.
0: Oke. Okay. Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi.
2: Oh.
4: Kabar.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
1: Gak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu? Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live.
2: Live. Oh enggak, di record
0: ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak enggak bisa ngerem
1: Bener itu.
2: Karena komedi kan kadang gitu kan.
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Labas. Kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini enggak boleh ya. Iya, enggak boleh dong, apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital loh.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada, makanya kak, kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya?
2: Itu nih? Di kantor ada. Aku masih punya
0: radio
2: kemarin
0: radio.
2: Itu, tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh, ya benar, HP. Iya.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung
2: ada,
1: juga.
2: Ada langsung
1: ada lagu-lagu lama
0: gitu.
2: Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil dah dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gomblo. ada juga sering. Terus
2: itu yang
1: Epic GLD,
2: madu dan racun.
1: Madu racun,
0: benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Bagiannya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin loh. Lagi di radio. Ya, kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, Mas, waktu radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
3: Ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandili,
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti?
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua?
2: Ada. Kakak tua saya.
3: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya?
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya?
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Benar.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok.
4: Pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget berarti dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Heeh, cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame ya.
3: Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
3: Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Ya,
3: kan?
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya
2: gimana? Gimana tuh? Kita di itu? Tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan,
1: itu gitu. Permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
4: Kita itu gak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu. Oh gitu. Nah,
4: dia nyaman tapi kita gak nyaman.
3: Kita nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain gak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak, Man, sebenarnya, Man. Tapi gak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter. Pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapetnya ini ya udah gak apa-apa deh.
2: Nah itu kan suatu... keahlian saya juga.
1: Iya,
3: benar.
1: Ahli apa, Mang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang tukang bas, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi, kan enggak mau mereka.
1: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, "Lu minum apa gua?"
3: Makasih,
2: Om.
3: Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Benar.
2: Kalau kita plusnya ahli enggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Enggak tahu dulu pemain apa sih, Ndut?
2: Jaran Dor apa.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, buka lapak.
3: Oke, okay, jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak. Apain?
1: Lodok. Ngerti enggak? Ngerti enggak?
4: Enggak ngerti.
1: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
3: Ya. Oh iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Lodok itu apa?
2: Lodok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya?
1: Apa
3: kebukanya? Tokonya apa?
1: Dadu.
2: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu.
2: Dulu.
1: Sekarang?
2: Sekarang nge-slot.
3: Gak boleh.
1: Aduh, gak boleh, gak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
3: Oh, ini. Oh,
1: paduan suara ya.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oh, oke. Okay.
1: Dan lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke. Okay.
2: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa. Heeh.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
3: Coba.
1: Kita buktikan.
3: Kita tes.
1: Tuh, dua.

Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS Solo.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: ya, dosen.
2: Bukan. Dosen pembimbing.
1: Tukang kopi.
2: Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
1: Ya, maklum Mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok kayak SD. Enggak naik kelas.
1: Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Oh, kamu tuh nggak naik kelas SD SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangi.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi namanya semester ini nggak kuliah dulu. Ya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Bisa dengan naik kelas. Itu nggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal. Gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah Komal sih nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini.
1: Iya.
0: Ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Ya apa?
1: Ya doang.
3: Ini komennya telat ya.
1: Ya apa maksudnya?
2: Gue lagi, pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuman lemot.
1: Oh, nggak balik-balik ke sini.
2: Iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Ya, datanya ya, terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedap. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke Dion, konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: Yang penting makan dulu.
0: Yang penting makan dulu.
1: Benar. Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya bang, gitu ya. Butuhnya makan ya.
2: Nah iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya. Cuti.
0: Lagi. Bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO. Oke. Masa kamu punya anggota tim dulu yang di DO kamu bangga. Kan cuti. Kamu harusnya. Teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Cuti.
0: Nah.
1: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo.
1: Iya. Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
2: Pak
1: nama.
2: Pak Adip.
1: Nah, Adip. Bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Adip sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip, sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas, jadi
0: karena itu gitu.
2: Yang penting ya, karya kan. Lu ya. Mau manggil gue
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa nama yang akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo kan. Bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Team.
0: Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
1: Ya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke,
2: benar. Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, iya benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Oh, bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo juga. Iya.
2: Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang nggak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
3: Setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanun.
1: Aku nggak merasa gitu deh dulu. Kayak nggak merasa dia usul kok.
0: Langsung
3: usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener.
2: Ah, lupa saya kan.
1: Oh, iya, makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
1: Ya,
0: usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di-cancel aja nih. Kalau gua mah karena pertemanan datang-datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah
0: latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan?
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener. Silaturahmi.
2: Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Lah akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
3: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin, aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Iya. Apa sih enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya okay. gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Menor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random. Kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu, aku nyanyiin. Jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. Tit. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke. Okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
2: Balon. Salah.
0: Pakai mayor.
2: Salah.
0: Enggak pakai Teddy.

0: kencang.
1: Oh, pengen lo kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu ngedar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi volumenya gak dikecilin ya?
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih. Lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung. Dari atas.
3: Kecilan.
1: Dulu
2: hilang dulu.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Yeah. Kursi bakso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya.
2: Dulu ya benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah, itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya. Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
2: Benar. Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
3: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan, dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin. Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben?
1: Tumben. Kalau orang biasanya enggak bener nih. Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus. Bener. Supaya kita diundang.
3: Ada maunya. Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
3: Legend lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Nah. Oh, itu yang
0: request ya. Lagu Ada Apa Denganmu.
2: Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Maaf. Yang gimana? Gimana? Coba tadi.
1: Maaf segala tingkatku.
0: Emang kita lagi
1: sudah maafkan aku segala gitu.
0: Sudah.
3: Udah ya.
1: Itu syairnya.
3: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Ya udah tadi intronya udah.
1: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
3: Ada khusus ya.
0: Jam. Siapa yang request tadi?
3: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
3: Benar.
0: Sukses selalu.
3: Oke.
0: Nanti yuk. kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru.
3: Kita Pekanbaru ya. Sering
1: pernah ke sana ya? Yang itu yang jual telur penyu di mana ya lupa?
0: Bukan.
1: Jual
0: bukan
1: telur baru penyu
0: sih. Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan ya? Di Banjarmasin.
1: Oh iya, yeah,
3: benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Itu
3: Lampung.
1: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
3: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
3: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah.
0: Yang baru.
3: Pernah ya. Oke. Oke, ini terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh sih.
3: Bener sih.
0: Yang lama aja.
3: Gimana ya ini durasi ya?
0: Aduh. Enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
3: sini.
0: Kita free loh.
3: Ais, boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan kita.
1: Ada lah.
3: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
3: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
3: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya.
3: Mm-hmm.
0: Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
3: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
3: Amin.
0: Sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
3: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
3: Benar.
1: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
3: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
1: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
3: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada apa kejadian tuh?
3: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, okay. Udah mau pentas para the band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
3: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarik-tarikan. Paralel.
0: Coba itu gitar. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, udah lah.
4: Ajar gitu ya.
1: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
3: Bener, bener.
1: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar.
2: Tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
1: iya.
2: Pas gitu aja ya.
1: Oh.
3: Nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Ed, Bobby Ed dah masuk sini.
2: Oh iya. Sorry. Tuh kalau satu band punya anggota kayak gitu rasa
3: bener itu udah mau tampil ya udah di atas
1: panggung
3: udah di atas panggung
1: udah tampil ya. Kita kan panik udah dipanggil udah penonton nggak sabar
3: bener oke deh ini karena durasi ya sebenarnya pengen sampai jam 12
2: terusin aja terus terusin. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar. Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
3: Aduh.
4: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya.
2: Enggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
3: Lagi free. Free.
4: Enggak ada jadwal, Mas. Santai gitu, Mas.
3: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat.
3: Ah, apa tuh?
1: Pantun
2: coba
1: buat
2: kamu punya pantun apa nih, Bis?
1: RRI.
2: Ikan ikan teri dari suka maju.
3: Cakep.
2: RRI semakin maju.
3: Asik, boleh. Coba.
1: Boleh.
2: Ikan teri

0: RRI.
1: Nah, terus RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
2: Entar. Kalau sukses selalu umpamanya ikan teri ada kena bulu ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Itu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
0: Ikan teri aja, ikan teri.
2: Ikan teri,
0: ikan teri.
2: Ikan teri.
0: Ikan teri.
2: Ikan teri.
1: Wah, mikir
2: biar,
1: lagi nih.
2: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
0: Oke.
1: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya, tapi ikan teri takut atli ya.
2: Ikan teri
0: pakai helm.
2: Pakai helm. Ya udah boleh, boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Ya udah ya. Terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
0: Thank you Tim Lo, thank you.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih. Sukses selalu.
2: Selamat datang di RRI juga.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit, dan juga
2: Tim Lo.
0: Bye bye.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi malam hari ini. Halal Center Unsud membuka stand edukasi halal di kolam retensi Banyumas dengan mengusung misi memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai produk halal serta proses sertifikasi halal. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Center Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto turut berpartisipasi dalam kegiatan Selaras BI 2026 yang digelar di kawasan kolam retensi Banyumas. Keikutsertaan tersebut diwujudkan melalui pembukaan stand edukasi yang mengusung misi memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai produk halal serta proses sertifikasi halal. Melalui stand tersebut, Halal Center Unsud menyajikan berbagai materi edukatif yang dapat diakses langsung oleh pengunjung. Ketua Halal Center Unsud, Profesor Poppy Arsil mengatakan, materi yang disediakan antara lain buku dan literatur halal, banner literasi halal, hingga peragaan contoh produk halal dan haram untuk membantu masyarakat mengenali aspek kehalalan produk dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang menarik perhatian adalah pengenalan buku literasi halal untuk anak usia taman kanak-kanak bertema robohal atau robot halal. Media edukasi ini dirancang untuk mengenalkan konsep halal kepada anak sejak dini melalui pendekatan yang sederhana, menarik, dan sesuai dengan karakteristik anak. Tidak hanya menyasar konsumen, Halal Center Unsud juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Di stand tersebut tersedia buku pedoman pendaftaran sertifikasi halal bagi rumah potong ayam atau RPA. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami tahapan dan persyaratan dalam proses sertifikasi halal, khususnya pada sektor penyediaan bahan baku pangan asal hewan.
2: Menampilkan buku pedoman pendaftaran sertifikasi halal untuk rumah potong ayam yang bisa dibeli di tempat, dan kemudian juga dongeng anak TK yang berjudul Robohal atau Robot Halal. Jadi semacam buku dongeng yang bisa dicerna oleh anak-anak, di mana di dalamnya terdapat permainan edukatif mengenai edukasi halal untuk anak usia dini.
1: Melalui kegiatan tersebut, Halal Center Unsud menegaskan komitmennya untuk terus memperluas edukasi halal kepada masyarakat, sekaligus mendukung penguatan ekosistem halal di Indonesia melalui pendekatan yang

0: informatif, inklusif, dan mudah dipahami. Yanuar Adi melaporkan.
1: Demi informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto, selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Oh my God.
1: Kenapa?
2: Emang aku teman terbaik kamu?
1: Iya, sekarang jadi teman terbaik. Kalau dulu kan kamu masih kreatif kan.
2: Oh iya, aku
1: sekarang kamu udah gak kreatif. Jadi kamu jadi teman terbaik aja.
2: Kamu tahu banget sih kalau aku udah gak kreatif.
1: Ini dikerasin dulu dong.
2: Ya ampun, takut loh.
1: Oke, okay, tahu gak? Kita kan lagi ulang tahun ke-81.
2: Yes.
1: Tahu gak tagline kita?
2: Apa sih?
1: Menemani menginspirasi.
2: Menemani menginspirasi.
1: Kenapa? Jadi kalau aku bilang 81 tahun RRI,
2: menemani menginspirasi.
1: Nah,
2: gitu.
1: Iya, tapi harus lebih ceria lagi ya. Kita ulangi lagi ya. 81 tahun RRI,
2: menemani menginspirasi. Aku udah
1: kamu tahu
2: sih.
1: Kemarin aku udah siaran sama Orchid, dia udah terinspirasi dari aku loh. Katanya aku menginspirasi dia untuk menjadi announcer. Kalau kamu terinspirasi dari aku enggak?
2: Enggak sih.
1: Oke, kita sapa dulu nih teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran kita. Hai, selamat malam.
2: Selamat malam nih buat kamu yang mungkin lagi ada di perjalanan, dingin-dingin kayak gini, dingin di sini
1: dingin
2: apa
1: itu di
2: luar
1: studio
2: juga?
1: Di luar panas.
2: Cuma di sini doang ya.
1: Makanya kita jaketan kayak orang cileren ya.
2: Betul sekali. Tapi walaupun seperti itu ya guys, buat kamu yang mungkin lagi ada di jalan, yang mungkin baru pulang kerja, ya gak sih?
1: Mm-hmm.
2: Baru pulang, ada gak sih yang kuliah sampai malam?
1: Ada.
2: Ada ya.
1: Ada.
2: Terus ada
1: kan
2: yang
1: ada kuliah malam.
2: Oh iya iya.
1: Iya kuliah subuh aja ada. Kenapa kuliah malam gak ada?
2: Oh kamu yang kuliah subuh ya biasanya.
1: Kebetulan
2: ya?
1: Aku jarang subuh.
2: Oh.
1: Aku jarang siaran subuh maksudnya.
2: Oh,
1: jadi
2: gitu.
1: Jarang kuliah.
2: Oh gitu ya ampun. Tapi gak
1: malam hari ini ada aku Dosan.
2: Ada aku Nadia.
1: Nih kita import langsung. Tapi penamanya malam hari ini. Kalau biasanya terakhir kan kita ketemu ngobrol-ngobrol terkait dengan public speaking ya.
2: Yes betul.
1: Kali ini kita gak mau ngobrolin public speaking. Karena aku mau ngajakin kamu buat kembali menjadi penyiar radio.
2: Takut
1: after,
2: banget. Oh my God.
1: 3 years ya.
2: 3 years?
1: 3
2: emang
1: tahun
2: iya?
1: Kan?
2: Enggak
1: 2013
2: tahu,
1: gak sih
2: lupa,
1: kamu?
2: Aku udah lupa sama kamu. Iya.
1: Aku mau ngomong tapi kesel gitu kan. Kesel gitu loh.
2: Iya, pokoknya udah lama banget deh kayaknya.
1: Kamu kan bareng sama Orchid kan?
2: Apanya?
1: Bareng keluarnya kan?
2: Iya, kita berdua.
1: Berarti 10 Januari 2013, benar. Karena Orchid semalam
2: sih?
1: Bilangnya gitu.
2: Kok 2013? Emang kamu aku masuknya tahun 2000 berapa?
1: 2023.
2: Lu deh kamu.
1: 2023 ya maksudnya itu. Orchid semalam bilang katanya 10 Januari 2023.
2: Iya, kalau enggak salah sih tanggal segitu ya. Aku lupa tanggalnya tapi masih inget tahun dan bulannya.
1: Mm-hmm. Nah, mungkin kalau ada yang kangen sama suaranya Nadia, nah malam hari ini langsung merapat ya. Kita juga bahas terkait dengan penyiar favorit kamu.
2: Oh my God, pasti banyak banget gak sih?
1: Iya, yang jelas bukan kamu karena kamu udah gak didengerin.
2: Ya,
1: sekarang baru kamu didengerin ya.
2: Sedih banget, apa aku pulang aja ya?
1: Jangan, jangan walaupun ini gratisan kamu gak boleh pulang duluan ya.
2: Ya Allah, emang
1: kontrak
2: iya?
1: Kita sampai jam 10.
2: Astagfirullahaladzim, tadi uang tadi buat apa?
1: Oh beda cerita, beda cerita ya.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Yuk langsung di share komentar kamu ya melalui WhatsApp di 081-327-312222. Instagramnya masih inget gak?
2: @RRI
1: Pro 2
2: PWTI.
1: Iya betul. Nah, kemarin Orchid masih hafal loh. Berarti kamu harus remedial ini.
2: Kamu gak tahu kehidupan aku setelah resign dari RRI itu sangat-sangat gedebak-gedebuk banget. Jadi
1: of
2: banyak
1: course.
2: Yang aku pikirin. Tau gak sih, aku sedih banget.
1: Ternyata setelah resign dari Pro 2 itu semua, setelah graduation dari Pro 2 ternyata pada bisa mikir ya.
2: Iya alhamdulillah.
1: Karena dulu aku mikirnya ini anak pada bisa mikir gak sih
2: ya, karena
1: ternyata
2: kan,
1: bisa ya.
2: Bisa. Karena kan dulu pas lagi di RRI kan yang mikir kamu.
1: No ya.
2: Oke deh.
1: Yaudah kita tungguin ya yang mau ikut and join. Nanti kita juga ngobrol-ngobrol bareng sama Nadia. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Kami dari Visi Pulsut Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kita bacain dulu nih. Nat, kamu masih tahu caranya bacain komentar teman Pro 2 kan?
2: Bisa, tapi di aja. Gak apa-apa ya.
1: Kalau dulu kamu masih apa sih? Dulu kan kamu masih suara kreativitas kan?
2: Iya, masih suara kreativitas.
1: Sebutannya apa?
2: Aku lupa ya. Sebentar. Sahabat kreatif.
1: Sahabat kreatif.
2: Iya, sahabat kreatif.
1: Kalau sekarang nyebutnya teman Pro 2 ya.
2: Oh, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2. Ini coba bacain, kelihatan enggak?
2: Sebentar ya, ini aku mengeja. Oke, ada Kak Nandita. Hai, selamat malam Kak Nandita. Ini katanya penyiar favoritnya adalah Penny dong.
1: Iya.
2: Karena ceriwis banget.
1: Oke, ceriwis.
2: Ceriwis.
1: Yo, wis. Beda-beda program, beda program.
2: Oh, ada juga tapi ada Kak Elsa yang pinter juga. Ih, takut banget loh Kak Elsa.
1: Merintih. Kamu enggak tahu siapa yang ngoperatorin kita?
2: Oh, siapa sih?
1: Kakak Elsa. Oh, makanya dari tadi siaran kita terdengar bagus.
2: Terdengar bagus, karena nyaman, aman dan sejahtera ya.
1: Karena campur tangan intervensi dari Kakak Elsa.
2: Ya ampun, makanya enggak heran pinter di sini ya.
1: Iya.
2: Oke, dan ada Ustadz Ais. Ustadz Ais siapa?
1: Ustadz Aris.
2: Oh, Mas
1: itu
2: Aris.
1: Panggilannya sekarang Ustadz. Ustadz Ais.
2: Oh, gitu.
1: Ya. Karena dia sering merasa kedinginan. Oh, Ais.
2: Ada Ustadz Ais yang menghibur, kayaknya gak ada yang terfavorit ya. Semua favorit bagi diriku. Om Dot yang sama karena ada tongkrongan bapak-bapak.
1: Mm-hmm.
2: Oh, ada tongkrongan bapak-bapak juga.
1: Iya, bapak-bapak.
2: Okay.
1: Karena Ceka.
2: Oh ya. Terus ada juga Mas Dosan yang suka teriak-teriak. Kok dia suka teriak-teriak? Emang kenapa kamu?
1: Kan kamu tahu sendiri, aku agak-agak kurang.
2: Oh iya, sebenarnya.
1: Cuma aku masih mau mandi, masih mau kerja, masih mau bayar cicilan, udah gitu aja.
2: Belum keliling ya?
1: Enggak nyampe keliling, aman.
2: Oke lah, enggak apa-apa. Belum sampai keliling kok, guys. Tenang aja. Ada juga Mbak Siska yang kalem. Wah, ampun, Mbak Siska kalem banget. Ya, oke deh.
1: Kalempit lompet.
2: Tapi yang jelas,
1: yang jelas apa dulu kamu ngomong dulu?
2: Yang jelas penyiar Pro 2 tuh enggak ada yang paling apa sih ya? Paling-paling lah semuanya.
1: Si paling-paling.
2: Ya,
1: jangan merasa berjasa.
2: Jangan merasa berjasa kamu, jangan merasa paling top ya. Karena semuanya top ya kan.
1: Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, di luar ini kan teman Pro 2 kita masih ngebahas tentang siapa sih penyiar favorit kamu ya. Jadi boleh langsung komen aja melalui WhatsApp, Instagram, dan juga kita nanti bakal live di TikToknya Pro 2. Nah, sebelum bacain aku pengen tahu kamu kesibukannya sekarang ngapain aja setelah kamu graduation dari Pro 2 FM.
2: Ya ampun, takut banget, banyak sih. Ini banyak enggak tuh?
1: Tadi katanya aku tuh jatuh bangun kedubragan.
2: Emang iya, aku kedubragan banget. Nih aku ceritain pengalaman aku setelah resign ya dari RRI ya. Jadi dulu tuh awal-awal aku resign dari RRI karena
1: graduation.
2: Ya Allah, takut banget graduation. Iya. Lulus dari penyiaran RRI. Biasanya kan aku dapet siaran subuh ya.
1: Iya.
2: Kadangnya kan sering siaran subuh. Dan alarm aku masih nyala. Jadi kalau tiap pagi itu aku kaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku harus siaran.
1: Aku di mana? Siapa aku?
2: Iya, tapi sempat lah aku sampai kayak udah mau mandi ya. Terus habis itu, astagfirullah, kan aku udah bukan pegawai RRI. Iya. Jadi aku langsung stres di situ. Terus karena nggak ada yang.
1: Terus kamu bawa ke Sakura.
2: Enggak, aku enggak.
1: Ya katanya stres.
2: Enggak, aku masih kuat dalam stres. Masih tahap bertahan gitu ya. Tapi jujur, setelah itu kayak masih kerasa ini, kerasa deg-degannya kalau misal terlambat atau misalnya hari ini kan jadwalnya aku sampai jam segini ya dan yang lain. Masih kerasa banget vibe-nya, bahkan sampai kalau lewat RR itu berasa kayak mau menggok kanan gitu loh.
1: Menggok
2: enggak tuh?
1: Ya benar, belok. Ya sama aja menggok. Kalau kamu siapa penyiar favorit Pro 2 selain dirimu sendiri? Waktu dulu masih siaran ya.
2: Loh kan kita tadi udah bilang gak boleh merasa paling
1: ya,
2: top.
1: Ya enggak kan kamu selain dirimu sendiri kira-kira siapa?
2: Oh, yang jelas sih aku yang jelas ya.
1: No ya.
2: Yang jelas aku. Tapi yang selain itu siapa sih
1: yang
2: ya?
1: Yang kamu suka, kayaknya oke nih gitu. Siapa? Sebut aja gak masalah. Di sini kita orangnya gak suka dendaman kok. Paling diam-diam tahu-tahu muntah paku gitu lah.
2: Aku gak tahu sih, tapi semuanya idola gak sih? Karena ya aku lihat kan bukan hanya dari luarnya aja ya.
1: Res.
2: Bukan dari Bukan dari luarnya aja, bukan dari suaranya aja, tapi karena aku tiap hari lihat kalian di belakang layar gitu. Pas aku lagi sakit ada yang mijetin,
1: ngerokin, jangan lupa ngerokin aku.
2: Itu aku.
1: Dari yang ngerokin aku
2: kan. Ya kan berarti aku yang berjasa sama kamu. Kalau yang lainnya apa ya?
1: Tapi nanti abis ini kita bahas itu aja kali ya, behind the microphone.
2: Boleh, kita bahas itu.
1: Kita sambil bacain komentar teman Pro 2 ya.
2: Yes,
1: nah,
2: betul.
1: Jadi buat yang belum gabung langsung join sekarang juga. Ini kamera kenapa nyala? Siapa yang ngintip coba?
2: Ya aku takut deh. Mana kita pakai jaket lagi ya?
1: Oke, okay, pokoknya ditunggu aja teman Pro 2. Habis ini kita masih bakal lanjut seru-seruan dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: malam-malam.
1: Bro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Yeay, akhirnya kamu lolos ya.
1: Lolos.
2: Lolos dari ujian kompetensi untuk menjadi penyiar radio di era sekarang.
1: Wih, mantap.
2: Karena kalau sekarang kan udah menjadi teman terbaik. Kalau dulu kan menuju teman terbaik ya.
1: Belum jadi terbaik dulu kamu.
2: Belum, ya? Dulu masih berproses. Untuk menjadi terbaik itu kita butuh proses yang panjang.
1: Oh gitu.
2: Bahkan setelah menjadi yang terbaik itu juga butuh proses yang panjang untuk maintenance.
1: Oh maintenance, ada maintenance-nya ya?
2: Iya dong, ada maintenance-nya. Karena kalau misalkan cuma sekedar teman-teman-teman-teman tapi gak ada maintenance-nya ya gak jadi terbaiknya, nanti bisa digantikan. Oh, kan iya, ada pepatah yang mengatakan mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan memperjuangkan.
1: Ya ampun, takut banget yang berpengalaman ya kan.
2: Oke teman Pro 2, jangan lupa kita lagi live di TikTok-nya Pro 2 ya. Yes. Jadi jangan lupa langsung meluncur. Sekarang juga ada Hilda Atika. Hai, hai. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Thank you. Ini baru mulai masuk nih pada awas.
1: Oh, iya,
2: oke. Okay. Tapi sebelum itu kita sambil nyapa-nyapa sambil itu dong Nat, apa namanya?
1: Apa?
2: Tadi kan kita bahas tentang selain penyiar favorit buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, kita juga mau coba cerita dong behind the microphone.
1: Oh, behind the microphone.
2: Di balik microphone itu ada enggak momen-momen yang kayak di balik microphone yang masih kamu ingat sampai sekarang selain ngerokin seorang dosen ya?
1: Kalau itu banyak banget sih sebenarnya, cerita-cerita lucu di balik mikrofon tuh banyak banget ya. Ya salah satunya tuh tadi ngerokin dosan karena waktu itu dia masuk angin. Yeah. Pokoknya dosan tuh kalau belum berhenti bernafas akan terus ya.
2: Iya, yeah, pokoknya kenapa apa seorang penyiar itu kalau masih bisa ngomong diusahakan terus menghibur. Terus menghibur karena takutnya kehilangan.
1: Oh iya betul, kehilangan apa?
2: Oh harus jawab jujur kakak, iya. Kalau bohong
1: lagi jujur kok, sayang.
2: Harus jawabnya jujur dong, siapa penyiar favoritnya. Kalau gak jujur nanti kamu dimintain pertanggungjawaban. apalagi? Halo Mas Agus.
1: Apalagi ya, kayaknya banyak banget ya. Salah satunya lagi adalah ini. Aku pernah, BTW ini minta maaf banget ya, tapi ini aku akan ceritakan, aku kan sudah graduation ya. Aku pernah karena pagi banget waktu itu dan malamnya itu aku habis begadang. Terus aku ketiduran.
2: Pada saat siaran.
1: Iya, maaf ya, aku ketiduran.
2: Fun fact aku, iya pernah lagi.
1: Yeah,
2: jadi udah capek banget, terus lagi gak enak badan, minum obat. Kesalahan adalah minum obat pada saat tapi itu malam sih, jadi udah pas jazz musik. Terus aku ketiduran sampai jam 1 dong. Yang aku heran itu kenapa penyiar sebelah
1: nggak
2: udah
1: ngomong.
2: Tahu nih masih terang benderang nih jam 12 ya. Kok gak dibangunin gitu loh.
1: Mungkin dia berpikir kayak gini loh, oh dosen masih di situ ya, lagian ngapain pulang, besok juga kerja lagi gitu kan.
2: Oh iya benar-benar.
1: Ngapain pulang, mendingan kita nginep aja di sini gitu. Jadi ya bagus lah gitu, berarti baik teman kita.
2: Halo Mbak Aulia, halo Fahmi.
1: Banyak banget nih.
2: Iya, coba di scroll ke atas
1: ada,
2: ya.
1: Ada Mbak Aulia, halo, ada siapa lagi tadi?
2: Hilda Atika, okay. Terus juga ada dosen masa depan,
1: dosen
2: ini
1: masa
2: Fahmi
1: depan. Oh oke, okay, siap, terus okay. Ada siapa
2: itu
1: lagi?
2: Itu tadi komennya, dia udah jawab nih, siap, Hilda Atika nih, siapa tuh?
1: Ntar dulu pelan-pelan.
2: Ke atas.
1: Ke atas.
2: Nah itu. Oh,
1: katanya kakak Elsa penyiar favoritku. Ih takut banget.
2: Iya kakak Elsa sekarang lagi kita sabotase. Nih, jadi dia jadi operator liat. Kita. Nah tuh kalau live di TikToknya Prodo pasti tahu tuh ya.
1: Itulah kakak Elsa.
2: Terus kalau kata Fahmi aku fans Opa Dosan. Kalau ini suka peres ya. Okay. Jadi gak bisa dipercaya ya.
1: Ada terus lagi gak?
2: Tadi, Hilda Atika tadi bilang apa? Di scroll ke atas lagi.
1: Ini ya. Ntar dulu.
2: Ke scroll ke atas dulu. Nah itu
1: serem banget kak dosan katanya gitu.
2: Apa?
1: Serem banget kakak
2: kenapa
1: dosan.
2: Kenapa serem?
1: Iya.
2: Oh gara-gara tadi kalau gak jawab jujur nanti dimintain pertanggung jawab. Ya iya gak sih
1: ya,
2: semua
1: iyalah.
2: Yang kita lakukan semua di dunia kita... itu kan dimintain pertanggung jawabannya.
1: Betul sekali.
2: Oke Mas Agus Setio. Apa itu gak kelihatan dari sini?
1: Penyiar radio favorit jelas Mas Dosan dong. Karena pembawaannya cetar membawa
2: merintih.
1: Gimana kalau misalnya Mas Dosan menjadi penyiar yang paling banyak jam terbangnya sih?
2: Loh,
1: iya kan?
2: Gak usah ditanya.
1: Karena kan emang
2: tiap hari aku terbang.
1: Favorit.
2: Terima kasih Sugeng Dalu kagam Mas Agus Setia Nugroho
1: ya,
2: Wilujeng Rawo kaum saya Eti Mareti juga. Kau masih ingat sama Eti Mareti enggak?
1: Iya, aku ingat. Mbak Eti.
2: Itu, ya Mbak Eti.
1: Iya, aku masih ingat banget.
2: Kalau Mbak Aulia, siapa itu? Kalau aku Mbak Elsa. Merintih.
1: Berarti Mbak Elsa.
2: Mbak Aulia habis ini OTW blokir nomor ya. Nggak nyebutin aku sih.
1: Ya ampun. Tapi emang banyak sih. aku tuh jujur ya merasa bahwa RR ini salah satu siaran radio yang paling update gak sih? Jadi yes, gak cuman siaran dengan radio aja, tapi benar-benar mengikuti apa namanya perkembangan. Bahkan ada TikToknya, ada Instagramnya, jadi itu bisa nge-reach lebih luas.
2: Betul, yes, karena kayak tagline di tahun ini, menemani menginspirasi. Jadi kan kita berusaha untuk selalu menemani pendengar kita, dan siapa tahu mereka bisa terinspirasi, menginspirasi dengan hal-hal positif, informasi, terus tema-tema yang kita hadirkan, dan juga program-programnya tentunya.
1: Betul sekali.
2: Apa tuh, Aja lah
1: mas. Ntar dulu, ini karena ngapak aku yang harus
2: baca ya. Aja lah mas.
1: Aja Jerekon
2: lah, aja Peres. Oh iya, Oroli Peres bener.
1: Katanya gak boleh Peres.
2: Oh, kakak Nadia itu penyiar senior, bukan penyiar tua. Eti apa tuh? Eti tuh.
1: Halo kakak-kakak penyiar HBD. Happy HBD, birthday.
2: HBD. HBD.
1: Maaf ya, aku kayak
2: HBD.
1: Kayak gak tahu cara membaca.
2: HBD buat RRI, sekali di udara tetap di udara.
1: Oh iya dong. Ini masih terus mengudara ya.
2: Iya, Dewi Suryati halo, senior tapi esih nom.
1: Oh iya. Betul. Tua-tua makin jos-jis ya.
2: Iya dong, jos-jis, jos gandos, kotos-kotos nganti bledos, jos. Dos!
1: Astaga ya Allah, mohon maaf sekali. Ini kamu harus hati-hati, ini mic mahal.
2: Iya, makanya aku ngomong sekeras mungkin juga tetap ini volumenya akan selalu stabil.
1: Oh,
2: ya.
1: Gitu ya. Ya
2: itu ampun. Ada selamat ulang tahun buat RRI juga dari Hilda Atika. Terus ada Eti efek urung nyore ya mbak. Wis wengi Eti suara ya nyore maning. Namanya udah malam itu udah jelas gak nyore ya. Tapi
1: apa?
2: Dinner.
1: Oh, kamu desil berapa?
2: nggak jadi bahas di sini ya. Nanti aja ya.
1: Kan kalau itu bahasnya beda.
2: Scroll ke bawah dulu. Kita ya.
1: Tadi ada Mas Agus nih.
2: Oh, iya, Mas Agus apa?
1: Salam kenal buat Mbak Nadia. Hai, salam kenal juga.
2: Salam kenal juga.
1: Halo. Terus ada dari Kak Hilda ya tadi, selamat ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya terus.
2: Amin.
1: Lagi
2: terus apa dulu itu di atas tuh ada yang join juga.
1: Tadul, sabar.
2: Siapa tuh?
1: Ada Mas Sigit Wahyudi.
2: Sigit Wahyudi calon. Kamu ingat gak sih?
1: Apa sih, aku gak tahu. Kamu
2: udah scroll.
1: Generasinya scroll ke bawah. Ada juga siapa lagi nih?
2: Baulia, tapi penyiar Pro 2 ramah-ramah semua. Itu adalah yang gak peres-peresan mas.
1: Apa sih ini asli ya, gak peres-peresan mas. Gak peres. Kamu gak bisa baca nih. Ini asli ya, gak peres-peresan mas.
2: Iya, gak peres-peres, secemung paling ya. Mas Fatur Rahman.
1: Ngantuk banget nih mas dosan gitu.
2: Masa sih, kayak pengwis ngarang orang diomong ngantuk. Mas Fatur Rahman, halo.
1: Hai.
2: Hei, Fatur Rahman.
1: Astagfirullah. Kayak ada Mbak Murwati. Iya gak sih?
2: Ini mamanya Mbak Desi.
1: Mamanya
2: Mamita, Mbak Desi. Iya, Mamita mat ulang tahun buat RRI, tetap jaya di udara, Mamitanya okay. Mbak Desi nih.
1: Halo, terus ada juga
2: Mas Agus, Dirgahayu RRI ke-81, semoga
1: program siarannya tetap menginspirasi bagi lintas generasi.
2: Amin, Josis Mbok. Siapa mending nih?
1: Ada juga suka keju, Mas Dosan.
2: Mas Dosan, dalam sayang.
1: Halah,
2: kri.
1: Ya aku takut banget ya siaran sama Dosan, bisa gak sih?
2: Butiran debu, thank you. Terus kayak apa, user siapa gaming? Sampai udah nongol-nongol gitu, siapa nih?
1: Kok disit, sabar. Ada, masih Mas Agus kok di sini.
2: Kayak undangan terkirim malahan, kayak kok ngeklik ya apa gue.
1: Aku ngundang siapa di situ? Ada Mas Dedi Pamungkas, salam Mas Dedi Pamungkas yang sudah bergabung. Ada butiran debu tuh siapa?
2: Aku tanpamu butiran debu.
1: Ya Allah. Dia mau bilang kalau dia bisa nyanyi guys.
2: Iya. Ya saja, jangan lupa ya buat teman-teman yang pada ikutan gabung, kita lagi bahas tentang siapa penyiar favorit kamu ya. Boleh di-share sekarang juga, baik melalui WhatsApp. WhatsAppnya masih ingat gak?
1: 081-327-3122.
2: Nah lolos ya. Melalui Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

Ya. Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Okay, teman produa kita lanjut ya. Lagi. Kita sapa-sapa nih yang udah ikutan join. Ada KKR kesayangan, ada Mbak Ulfi.
1: Ada apa nih?
0: Terus tadi ada Mbak Aulia juga udah join. Terus ada Stan siapa ini? Mungkin dimajuin dulu ya, biar bisa ya, lihat ya.
1: Ini ada blokir akun gimana?
0: Nah, digeser, digeser ya. Yang mau merapat di Instagram apa live TikToknya Pro 2 boleh banget ya. Kita mau sapa-sapa yang udah ikutan gabung ya. Ada Mbak Ulfi, Mas Agus, terus aja Aulia, Mbak Aulia, terus ada Mbak Siti Hari yang ada di Purwokerto Wetan, ada KKR kesayangan yang ada di Cilapop ya, ada Fitri Yul ya.
1: Iya, ini enggak dibacain ini.
0: Enggak usah. Itu enggak usah ya. Penyiar favoritku Gus Dosan, Masya Allah. Mbak Ulfi penyiar favoritnya katanya Gus Dosan yang suka heboh. Terus Mbak Elsa yang kalem tuh.
1: Ternyata banyak ya ini kepribadiannya ya masing-masing.
0: Pasir Wetan, iya kan aku tadi bilangnya Pasir Wetan.
1: Salah ya kamu ya tadi ya, salah
0: alamat bilangnya Pasir Wetan, aku bilangnya Pasir Wetan kan. Iya gimana sih Mbak Siti Hari. Aja nambahin pikiran ya Mbak. Oke, lanjut lagi. Kita bacain lagi yang udah ikutan gabung. Wait, ini kita scroll ke bawah. Oh, Purwokerto Wetan lagi. Pernah tadi bilangnya Pasir Wetan ya? Atau aku yang lupa? Ya udahlah, ada Fazer Patra juga, thank you udah ikutan gabung.
1: Hai,
0: ya.
1: Oke,
0: kita back lagi, kan udah bacain nih teman-teman yang udah pada join terkait penyiar favoritnya ya. Nah, kalau kamu apakah dulu menjadi penyiar radio? Kamu kapan sih join di radio?
1: Di radio apa di RRI?
0: Di radio. Orang aku nanya di radio pakai diperjelas di RRI. Di ya radio kan, dari tahun berapa?
1: Kan RRI bukan yang di, pertama ya.
0: Nah iya aku tahu makanya dari berapa.
1: Sabar
0: tahun. Aja nambah pikiran ya, untuk ini apa pit jawabannya muter-muter banget.
1: Jadi tahun 2016 2016 tuh aku pertama kali siaran.
0: 2016.
1: Yes betul.
0: Berarti
1: dulu
0: kan sampai di 2023 kan. 2023 berarti 7 tahun.
1: 7 tahun
0: menemani dan juga menginspirasi si pendengar-pendengarnya.
1: Iya.
0: Nah, aku pengen tahu nih, apa namanya? Apakah itu memang dari kamu apa namanya? Memang udah cita salah satu wishlist atau masuk bucket list menjadi penyiar radio?
1: Oh ya. Oke, aku ceritain ya sedikit ya. Ini adalah cerita
0: sedikit loh ya, awas harus
1: ya panjang sih, sebenarnya banyak ya. Banyak lah ya. Jadi itu ceritanya adalah dulu emang aku punya penyiar favorit tapi bukan di RRI waktu itu.
0: Siapa? Kan aku juga dulu di radio yang sama kayak kamu. Jangan-jangan kamu ngefans sama aku.
1: Aku gak tahu namanya siapa, tapi cowok.
0: Siapa?
1: Cuman aku sering banget dengerin. Karena dia gak pernah nyebut namanya, cuman bilang aku
0: ya gitu. Dosan kali.
1: Oh iya jelas bukan sih, yang jelas bukan Dosan. Soalnya kayaknya suaranya gak kayak kamu. Suaranya yang benar-benar kayak merenyuhkan hatiku.
0: Oke.
1: Nah terus karena aku ngefans sama dia, jadi aku kayak pengen banget jadi penyiar radio. Akhirnya apa? Aku daftar RRI loh. Pertama kali aku ngirim lamaran kesini, tau gak? Aku ditolak.
0: Ya itulah namanya belajar dari pengalaman. Dari ditolak itu akhirnya aku kamu mengupgrade diri. Akhirnya bisa ya, masuk kan, juga kan.
1: Iya tapi kan itu waktu itu karena ditolak, jadi akhirnya aku cari tempat radio lainnya terus diterima. Terus RRI buka lowongan, akhirnya aku pindah ke situ. Ke sini maksudnya gitu. Jadi sebenarnya bukan passion ya, lebih kepada kebutuhan.
0: Iya.
1: Awal-awalnya karena emang butuh banget pekerjaan ya, in this economy, not only in this economy lah, ada ekonomi yang dulu-dulu juga kan kita butuh uang.
0: Iya.
1: Iya sih.
0: Ya jangan tanya apa yang aku suka dan apa yang tidak aku suka. Yang aku suka adalah
1: uang.
0: Yang nggak aku suka nggak punya.
1: Nggak punya uang.
0: Nah ya udah gitu.
1: Makanya itu kita kan harus bekerja ya. Jadi dan, itu kayak gitu ceritanya.
0: Tapi happy nggak setelah jadi penyiar radio?
1: Ya happy lah, happy. Ya happy lah. Walaupun
0: kenapa sih happynya pakai kata? Kenapa nih happy?
1: Jadi happy tapi juga kayak ada. Ada drama-dramanya juga dulu gitu kan. Ya happy tapi ya seperti itulah. Akhirnya tapi lama-kelamaan karena teman-temannya pada support ya, akhirnya happy juga.
0: Oke ya. Jadi ya happy jadi penyiar radio yang awalnya bukan,
1: cita-cita
0: ya.
1: Cita-cita.
0: Berarti sama, kita adalah sama-sama penyiar yang apa namanya, menjadi penyiar itu bukan cita-cita. Tapi jalan Tuhan ya, bisa dibilang kayak
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya betul sekali, karena memang sudah jadi takdir bahwa kita jadi penyiar untuk memberikan informasi terbaik.
0: Iya. Yes. Tapi so happy gak sih kayak ketika kita siaran terus ada orang yang ngerasa terhibur atau ngerasa
1: seneng.
0: happy lah dengerin siaran kita, seneng banget gak sih? Kayak ada suatu kepuasan tersendiri yang mungkin gak bisa kita jelasin lewat alunan lagu ya. Karena kita siaran, bukan nyanyi.
1: Iya betul sekali. Aku pernah dapat pengalaman nih, apa namanya, waktu itu pulang dari siaran. Kebetulan kan karena siaran malam, jadi kalau udah malam kan buluk banget ya muka aku ya, ya kan, karena sudah bekerja seharian. Pulang tuh naik apa, aduh sebut merek nanti ya, naik mobil online gitu lah ya. Terus ternyata bapak-bapaknya lagi dengerin radio kita.
0: Okay.
1: Terus dia tanya kayak gini, oh mbak kerja di RRI juga? Iya saya kerja di RRI. Oh iya, ini tadi saya baru dengerin penyiar radio cewek, kalau gak salah namanya Kak Nadia ya. Ini dia pokoknya gini nih. Kalau mbaknya kerja apa? Dia bilang gitu, saya di bagian apa? Dia gak tahu kalau aku penyiarnya, karena mungkin aku buluk banget.
0: Iya yeah. Ya itulah the power of penyiar radio.
1: Mungkin dia mikirnya aku bagian ngelapin wastafel. Jadi yeah. Ya dia dia tanya sama aku, kalau kakak bagian apa gitu. Oh enggak, saya bagian ini admin aja. Ya aku bilang bagian ngelap-ngelap gitu sih.
0: Oke. Kita bacain lagi ya. Ini Mbak Aulia katanya malam hari ini buat menemani Mbak Elsa siaran malam sama ngerambut. Terus juga ya kalau kata KKR kesayangan, host penyiar favoritnya adalah host dosen ya. Soalnya dipaksa, jangan kayak gitu dong. Nanti dikiranya aku bayar buzzer buat biar dosa banyak yang suka gitu loh.
1: Loh emang iya kan?
0: Ya enggak ada duitnya buat bayar buzzer.
1: Itu masalahnya itu.
0: Oke, lanjut lagi ada Fazar Patra FM tuh.
1: Hai, katanya selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Kalau enggak salah benar.
0: Berarti benar ya. Kalau enggak salah berarti benar ya. Next gitu. Juga lanjut lagi ada Fitri Yul, Kak Dosa dan Kak Nadia kah?
1: Iya,
0: betul.
1: Aku di sini.
0: Kak Fitri Yul, kamu kenal?
1: Sini. Iya, dulu kan kayaknya sering ini gak sih gabung?
0: Oke. Aku pikir kamu udah lupa.
1: Oh enggak.
0: Oke. Terus Mbak Elsa, kamu ngapain di situ? Jadi obat nyamuk kah? Coba ngomong di mikrofon di situ, kasih tahu.
2: Ya ampun, takut banget. Aku lagi.
1: Jadi apa dia?
2: Lagi ngapain ya? Nemenin aja sih.
0: Itu yang membuat suara kita jadi keluar. Nanti kalau kita bikin Elsa bete, suara kita tiba-tiba hilang. Langsung kayak dibungkam takut, gitu ya.
1: Bener. Iya, makanya kita harus benar-benar ini bersuara terus.
0: Tuh, Popeye cantik banget kah? Ya, aku ampun, terhibur
1: kok. Masya Allah, tabarakallah. Ini filter tuh. Tahu. Ini ada bibir-bibirnya. Dosen ngapain sih kalau pakai filter ini? Astagfirullah.
0: Ya udah sih. Nih, Mbak Ulfi, tidak semua profesi adalah cita-cita. Kayak aku juga nyasar jadi guru PAUD.
1: Tapi kan ya, kalau kayak gitu, jadi guru tuh bukan hanya apa namanya dapat berkah dari ini loh, dunia loh, tapi akhiratnya juga. Kamu dapat banyak nih, kamu dapat gajinya dari dunia dan akhirat.
0: Nah, urung kesabarannya ya.
1: Iya,
0: terus juga ada KKR merinding sih, si paling buying buzzer. Fitriul, Nadia, aku di bengkong. Bengkong itu apa namanya?
1: Percetakan.
0: Iya, percetakan.
1: Iya.
0: Oh, thank you kemarin udah support RRI Fest ya, Mbak Fitri, Bu
1: asik
0: Fitri.
1: Banget.
0: Thank you so much, so much. It's such an honor and responsibility for us.
1: Iya.
0: Mas Agus, thank you ya. Oke, kita nanti bakal lanjut lagi ya. Jangan lupa yang mau ikutan komen, yang belum komen terkait siapa penyiar favoritnya atau mungkin mau nanya-nanya sama Kakak Nadia, boleh banget ya. Jadi pastikan tetap tune in di Prodo FM karena 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 juga
1: Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
5: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen.
4: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
5: Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
4: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
5: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
4: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
6: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Malam-malam.
1: Kita lanjut yes. lagi, masih bareng sama Kakak Nadia dan juga Kakak Dosa.
2: Betul sekali. Kita akan bacain lagi ya. Siapa aja yang udah gabung, ini banyak banget.
1: Aku iya, sampai banyak bingung banget. Ini ada oh iya.
2: Yeah. Jadi WhatsApp-nya juga ada ya.
1: Dari 45462 ya. Ada Omang ya. Halo, selamat malam RRI Pro 2 FM. Salam dari warga baru pendengar Pro 2 FM Purwokerto. Selamat ulang tahun ya untuk RRI Purwokerto yang ke-81. Oh iya, mau komen suaranya jenengan mirip kayak Raditya Dika. Lah jenengan dengan DG. Jenengan Omang yang DG. Eh, Omang, komen kekian.
2: Apa hubungannya sih? Apa sih kamu, kenapa sih menuju ke sana? Kenapa langsung ke rumahnya dia?
1: Ya enggak wong ngendi, maksudnya penyo ngerti, ketinggalan nang ngendi gitu loh kan, jadi kita tahu oh ternyata pendengar Pro 2 sing kiye umain ning kene. Kayaknya kan apal Mbak Ulfi Pejogol, KKR nang Cilacap, Mbak Ailuna nang Tangerang. Iku lho ya, maksudnya. Itu namanya yang namanya fan service. Kita bisa memberikan hospitality.
2: Oh ya,
1: hospital dah.
2: Oh, om ini yakin aku bargain maring THT ya. Aku pingin nyong jen.
1: Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Oke. Deleng na gue. Ya Allah.
2: Apa sih?
1: Kalau Mbak Citra.
2: Ya ampun.
1: Gitu ya.
2: Ah, kita bacain lagi siapa aja udah gabung di
1: ini Mbak Ailuna yang baru aja gabung. Terus ada Mas Lin Fadi juga, thank you. Katanya kalau lapar ke rumah makannya dia aja. Tapi atau nang Jakarta Timur Rosa Pola.
2: Ada trio BBQ Bino
1: Bebita. Ya ini Mbak Ailuna namanya.
2: Mbak Ailuna. Oh, ya. Mbak Ailuna. Oke, okay, siap.
1: Terus apa nih? Kepriwesi ya. Anak tamu Radhi Sugi Acan ora papa. BB86 TB165 etalase berapa kak? Orang dodolan etalase, mohon maaf ya gondrong ori, aja nganti kok ngesok jadi gundul plontos ya.
2: Terus ada lagi, ini Mbak Ailuna
1: nah,
2: ya.
1: Nah, penyiar favoritku.
2: Penyiar favoritku kamu, tapi tolong TF ke aku 5 juta kan udah dipuji.
1: Eh, kemarin ya udah dapat 5 juta dari tanggane ya. Cocokan kayak gue, bingis oli 5 juta gue.
2: Kamu harusnya tanya dulu Mbak, dia gajinya berapa sih? Dia gajinya 10, kamu 10 juta ya sekarang ya bulan ini ya?
1: Oh mohon maaf, kebetulan OTW 15 sudah mau 2 digit.
2: Ya Allah.
1: Sorry ya. Iya benar, dia apal banget tinggalnya di mana. Naya kan harus tahu tinggalnya yeah di mana gitu. Mas anakan sapir gopiro. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
2: Enggak, ini doa tahu biar kamu nanti punya anakan sapi beneran. Iya loh. Kamu enggak mau jadi juragan? Oh ya, dia selamanya.
1: Jujur? Nyong melasing harit. Melasing harit bukan masalah. Apa dua anakan saya melasing ngarit.
2: Sing ngarit kan udah tua
1: soalnya. Lah iya Lili kayaknya wis tua melas datang ngarit kayak pedus sangat be rekasannya mutu bila.
2: Ya ampun.
1: Semangat siarannya ya Kak Gondrong Ori. Iya dari tadi udah semangat banget. Merinding sih 2 digit. Kok ngerti dewek lah Kak, ora usah etok-etok. Jaspelnya KKR itu yang 2 digit tuh. Cara bayar Trans Banyumas gimana lagi kayak mandek di sit. Eh itu Trans Jateng atau Trans Banyumas yang berhenti dulu sementara?
2: Mbak Banyumas.
1: Trans Banyumas lagi berhenti
2: lagi
1: dulu.
2: Evaluasi. Tapi kan
1: tapi
2: di sana
1: aku
2: Chris
1: bisa pakai Chris sama bisa pakai Emani.
2: Bisa pakai Chris.
1: Oke, okay. Mas Mbak, ada acara khusus lagu-lagu rock lawas enggak ya? Kebetulan kalau di Pro 2 belum ada, gengs ya. Jadi mungkin request-request aja di jam-jam request ya. Oke. Okay. Cara okay ngecas sepeda listrik gimana kada colok nang ngirung ya? Gaji 2 digit tapi gak duwe anakan sapi, nemen. Orang duwe anakan sapi, duwe ke anak sing kudu dirumat. Pantes tumblernya larang soalnya 2 digit. Kue benu denei.
2: Ya Allah, kue bekas ya.
1: Gimana ya caranya biar bisa jadi penyiar? BS, untuk bekas BS.
2: Ya bekas.
1: Gimana caranya? BS itu bukan bekas, tapi yang gak lolos uji. Itu standar produk.
2: Ya udah, berarti kan itu ada racunnya, gak apa-apa.
1: Yang gak lolos QC. Yo, apa-apa nih? Cara jadi penyiar.
2: Ya kamu harus ini terimpit situasi ya. Kalau kita sih terimpit situasi saat itu. Tapi semoga sih kamu hidupnya bahagia terus ya. Jadi siaran itu adalah hobi aja.
1: Iya, ya. Jadi siaran itu kalau bisa, kalau memang punya hobi, siaran adalah dijadikan hobi yang menghasilkan uang.
2: Iya, betul sekali.
1: Gitu ya. Gimana caranya bisa jadi penyiar? Daftar jadi penyiar sih
2: daftar,
1: paling benar.
2: Daftar, ngirim CV, ngirim lamaran.
1: Halo Adesia, salam gak usah apa gue.
2: Salam. Aduh banter banget.
1: Banter teman TikTok lah.
2: Adesia Hayaja Giovanni katanya salam go bojoku Mas lagi mudik bobosan ke jan kangen malah karo anake.
1: Hah? Kangen malah karo anake.
2: Kepriwe berarti kangen malah bojone apa anake?
1: Lambulah nama itu. Adesia kayaknya kayak Amandanatus lah ya. Kayak Raup. Wey, Raup benar-benar pikiran penyiar ya. Sial, enak aja enggak ya ori ya beli di Jepun. Yo ya, untuk PS-an. Gimana caranya kerja berangkat pagi pulang kaya?
2: Ngapain pulang? Kan besok kerja lagi. Kita enggak, harus ini.
1: Cara kerja, cara yang biar berangkat pagi, pulangnya jadi kaya raya.
2: Ya enggak usah pulang.
1: Biar enggak kaya.
2: Apa maring alun-alun? Siasi
1: maring alun-alun, ngapain main alun-alun? Ramai banget kayak mikirin alun-alun yang lewat.
2: Ada apa sih?
1: Kayak gali, kayak mantan juragannya koe. Nge-like-nge-like baik. Halo jidat Spotify, thank you. Sobat, mas koncoku lomba mirip-miripan kudane lah. Kok kudane juara dua?
2: Hah? Gimana? Aku gak ngerti.
1: Enggak, dia ikutan lomba mirip-miripan sama kudanil. Yeah. Tapi kudanilnya malah juara dua. Jadi temanmu adalah kuda lebih temanmu adalah ngudanil dari ngudanil itu sendiri.
2: Ngudanil banget ya. Oke. Okay.
1: Nulisnya apa pada orang anggota anda baca wis ngerti hose emosian ya. Tapi motor listrik lah ngapa ada apa dengan motor listrik?
2: Apa sih dia udah tadi motor listrik terus?
1: Sasi astagfirullahaladzim. Ya udahlah kalau gitu daripada kita pusing ya Nat. Ya daripada Dayak puyeng.
2: Iya.
1: Daripada Dayak puyeng, kesabarannya entong. Mending sekarang kita dengerin lagu dulu ya. Okay. Jadi pastikan tetap tune in di Prodo FM.

0: malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, thank you ada ikutan gabung ya.
2: Yes.
1: Wah, ini ada yang mau monitor kita, katanya monitor sambil jaga futsal di di daerah mana ya itu ya, sampai jam 12 malam. Skor enggak sih?
2: Iya, langsung ya, padahal dia ini loh.
1: Iya, kamu di di daerah mana aku lupa.
2: Okay, aku tahu.
1: Di Purwokerto kan?
2: Ya kamu udah nyebut tadi ya, aku di semua
1: ya,
2: orang dimana? Tahu di Purwokerto
1: aku
2: tuh
1: tahu. Aku enggak, maksudnya di daerah mana? Aku lupa. Kayaknya di Gor enggak ya sih?
2: Ih, Gor ngendi?
1: Ada wetan Gor.
2: Bukan di Gor, itu kayak
1: Halo Singara Unsut.
2: Dukuwulung, Dukuwalu.
1: Apa di Dukuwalu?
2: Kalau enggak yang itu ya,
1: Anda. Cepetan balas ya Omang ya.
2: Ya itulah.
1: Buktikan
2: ya,
1: kalau memang kamu lagi mendengarkan Pro 2. Pokoknya jangan sampai diganti ya. Nanti teman Pro 2 akan melakukan teman Pro 2 dan juga kru Pro 2 akan sidak ke tempatmu bekerja.
2: Yes.
1: Ya.
2: Kita akan sidak ke sana ya.
1: Oke. Okay. Kita pengen dipupuk pakai uang gepokan dolar. Tumben siaran berdua biasanya sendiri, dewekan tetap kokna. Sendiri aja
2: sendiri
1: nih Mas Dosan,
2: iya.
1: Berdua. Tumben berdua.
2: Gimana
1: jadi
2: sih?
1: Dari penyiar serba salah temen ya, Jan. Nyong wis komen mau, masa wis komen maning ya, alhamdulillah. Penyiarku Mas Dosan sama Mbak Siska.
2: Ya,
1: makasih
2: ampun.
1: Mbak Tri. Omongna Elsa loh, kira-kira anak Elsa ya. Oh, charger HP dari patah ini kok Mas Dos. Oh, kok terblokir. Ada Mas Fatur Rahman, selamat Hari Radio ke-81. Sekali
2: thank
1: mengudara
2: you.
1: Tetap mengudara.
2: Tetap mengudara. Terus apalagi nih? Banana milk.
1: Banana milk lah.
2: Lagi maning.
1: Lah kepriwe sih?
2: Lah. Banana milk, susu banana.
1: Oh, banana milk lama banget ya. Apa namanya? Kamu enggak join?
2: Mbak, jangan mendekat ke dosa. Aku enggak mendekat pada dosa, aku mendekat pada dosan. Nih.
1: Ya kan bener tuh, wetan Gor. Mas, yang eneh Mas Mbak mampir engko tek tukokna. Mi, weh. Perek iki ngarepe gembok bener. Lih nyok kamu tambah. Terima kasih ya Mas Omang.
2: Terima
1: nanti,
2: kasih.
1: Apa namanya? Kita insyaallah akan
2: kita akan jadwalkan futsal ya Mas ya.
1: Iya, monggo tak omongna RR ana futsale kok.
2: Iya, tenang aja.
1: Mbok bisa nengkana ya siapa ngerti ya. Tapi nyong utoknya orang main futsal nengkana. Ana lapangan badmintonnya ora mau tegeser nama ringana.
2: Angel temen nah.
1: Hadir Aulia Hanif ke Kang Kutosari.
2: Oh iya ya. Aulia Hanif. Oke, hai.
1: Lah Mambengi wis mampir apa? Iya, Mambenginya ora katon Deneng. Salam ngapak dari Bumi Sriwijaya.
2: Halo.
1: Sumatera ya, Sriwijaya. Oke. Aku pendengar baru RRI Pro 2. Ngertinya Mas Dosanto.
2: Ya,
1: Lope sekepen Aulia Lope.
2: Ada Mbak Elsa ya. Halo Mbak Elsa, aku Elsa Natik dan Emosiners.
1: Emosiners tuh nama fans klubnya aku.
2: Takut banget. Kalian udah pada
1: rekomendasi
2: punya
1: rekomendasi panganan enak wengi-wengi ana Lamongan, ana soto. Soto juga ana sing enak kayak neng Lor Alun-Alun.
2: Lamongan lele goreng gak sih guys?
1: Aku sukanya Mujair. Mujair, oh Mujair, ditinggalkan kekasih, lalu cari hiburan dengan goyang awa-awa.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Lah tuh temen Lamongan, dia orang yang Lamongan, benar-benar itu tabok kok ya maksudnya. Orang sasok-sokan lah lugu.
2: Maksudnya lele Lamongan, udah maring Lamongan atuh temen.
1: Oke, aku suka Mas Dosan dan Mbak Elsa, ibaratnya tuh hidup harus ada yin dan juga yang. Maksudnya nyong ke sisi hitame.
2: Lah ya iyalah jarmu sih.
1: Tuh lele melihat. Lamongan, lele goreng itu best banget
2: ya,
1: emang. Ana lele Lamongan.
2: Kita
1: Ana,
2: harus ini kita harus makan bareng gak sih?
1: Mas Abina halo, kopingan kopi, hai.
2: Ada
1: pake
2: siapa?
1: Pakai nanya lagi, emang di PWT gak punya lele? Astagfirullah.
2: Ya Allah, angel banget kok. Wis lah, kakek pikiran banget.
1: Nyong sering marung maring Padang. Lagi nang Pro Studio Pro 2 juga Padang. Rosa pusing-pusing data katu-atu. Kini Studio Pro 2 Padang. Viana halo, Aca thank you. Temennya kamu gak sih?
2: Enggak.
1: Tadi Mbak Nadia gitu
2: bukan,
1: kan?
2: Bukan, itu tadi Cak doang.
1: Mas Dos, Lombok seperapat, baik kalau uyah telu. Lah, Jen, pernah-pernah rakyat pribumi, Jen. Astagfirullahaladzim. Emang kenapa harus lele Lamongan?
2: Karena emang enak tau, Kak. Cobain sih.
1: Enggak, KKR enggak bisa makan tendaan kayak gitu. Pak Dani, halo dari Purbalingga. Gitu. Ini Bapak Guru SMK di Purbalingga.
2: Oh iya?
1: Iya. Katanya sih rumahnya deket. Buka Teja ya. Nah
2: oh,
1: mikir
2: gitu
1: banget ya. Kelalan Buka Teja sama Bobot Sari itu suka lupa gitu loh.
2: Padahal aduh banget.
1: Kan ada lele jumbo. Adanya es teh gelas jumbo. Tapi misalnya nanas kukut gak sih? SMK mana? Nah itu nanti tanya sama Pak Dani ya. Oke. Rame banget malam hari ini ya. Kita sapa lagi deh yang udah ikutan gabung.
2: Ada siapa aja di situ?
1: Ada siapa aja nih?
2: Ada Banana Milk, ada Azari Arhari, ada Trio. Itu tadi Mbak siapa?
1: Mbak Ailuna.
2: Mbak Ailuna, ada Kak Triwaryanti, ada Kak Fatur, ada Kak Rakyat Pribumi, ada.
1: Lalu ada Mbak Aulia, KKR kesayangan, charger HP, bebek goreng asli, no KW-KW ya, ada Tree Shop Grosir, Pak Dani, ada Z Rama sama Kang Paimin tukang. Apa kayak Kang Paimin tukang kepotong. Jadi mohon maaf. Pokoknya Kang Paimin tukang bok butuh tukang gue maring Kang Paimin. Itu lele-lele apa yang bisa terbang? Nambahin pikiran banget ya. Terus lah mending lagu bayi. Cukup. Dorong-dorong lagu bayi teman pro dua ya.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya. Radio FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: Hey.
2: Kok bisa ya malam-malam gitu, dangdutan gitu?
1: Itu bukan dangdut. Itu
2: apa sih?
1: Ya, hip-dut.
2: Kamu ngomongnya mantan merek.
1: Itu hip-dut, hip-dut, hip-dut. Hip-dut, kan sekarang lagi rame gitu kan ya. Terus yang apa? MMG. Kamu, main main gue ya, nah itu kan gitu-gitu
2: kamu
1: loh.
2: Kamu kok dari tadi nyanyi, terus kamu mau ngode-ngode kalau kamu adalah seorang penyanyi.
1: Yes, of course, I'm Tarsun Singer. I'm Tarsun Singer, of course, I have a personal microphone.
2: Astagfirullah, oh iya kamu sampai beli microphone.
1: Yes, of course, 5 billion rupiah.
2: Ya Allah,
1: 15 million rupiah.
2: Ya Allah, kamu mau nyanyiin yang
1: of course, sendiri, I have kan? Ear monitor, I have my personal microphone.
2: Tuh, teman-teman kalau kalian butuh penyanyi untuk acara apapun ya, sunatan bisa gak sih?
1: Bisa, sunat kok mirip Nadia lah, emang iya.
2: Nah ini siapa ini?
1: Pak Budi Satpam.
2: Oh, Pak Budi, hai, ini Nadia Pak. Masa lupa sih sama aku?
1: Ya wis, buruan udah mau jam 10. Kamu kan harus pulang.
2: Ya Allah, aku harus pulang.
1: Anakmu menanti, iya. Nadine menanti di rumah karena papanya sedang perjusa. Cuma Sabtu kan?
2: Kok kamu tahu sih?
1: Ya tahu.
2: Kok kamu lebih tahu apa yang suamiku lakukan daripada aku?
1: Aku wali murid. Aku wali murid yang kebetulan jadi muridnya bapak suamimu juga.
2: Ya ampun, takut banget deh.
1: Ini hari radio. Hari ini pas banget 11 September.
2: Oh, iya,
1: kasih
2: iya,
1: ucapan dong buat RRI.
2: Aku doain semoga RRI selalu mengudara, penyiarnya sehat selalu. Penyiarnya sehat selalu itu yang paling penting ya guys, ya. Kalau tidak ada penyiar nanti radionya sepi kan. Dan yang pastinya semoga diberikan apa namanya kelancaran dalam segala programnya. Dan juga pastinya untuk para pendengarnya juga diberi kesehatan ya. Aduh aku seneng banget sih ngeliat banyak banget pendengar yang aktif dan juga rame ya ternyata ya guys ya. Kok bisa sih kayak gitu ya?
1: Ya namanya kayak gitu. Namanya hidup kita selalu kadang ada di bawah, kadang di atas. So whatever happen in your life, don't blame people who come to your life.
2: Masih ya. Okay.
1: Ya pokoknya gitu. Okay. Terima kasih ya Kakak Nadia.
2: Iya, sama-sama.
1: Buat obrol apa buat udah nemenin siaran malam hari ini. Sukses
2: kasih
1: terus buat kesibukannya. Yeah. Sekarang kan ngajar public speaking juga. Yeah. Mudah-mudahan sukses juga.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan bisa apa namanya? Bisa sering-sering siaran tapi jangan minta bayaran ya. Pokoknya sehat-sehat terus, bisa ketemu lagi nanti entah di studio Pro 2 atau di studio yang lain atau di luaran, di tempat ngopi dan lain sebagainya ya. Thank you juga buat teman Pro 2 yang udah share komentar kamu, udah join di live TikToknya Pro 2 juga. Thank you, sehat-sehat semuanya. Habis ini ada Kakak Elsa yang bakal menemani kamu. So thank you banget. Kita berdua pamit.
2: Pamit undur diri.
1: 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.

0: jualan getuk. Suatu ketika, getuk yang dibuatnya tidak habis terjual. Daripada terbuang, getuk tersebut kemudian digoreng dan diberi gula merah. Tak disangka, hasilnya justru disukai pembeli. Dari situlah getuk goreng mulai dikenal dan berkembang menjadi jajanan khas Sokaraja. Jadi, siapa sangka makanan yang awalnya dibuat untuk menyelamatkan getuk yang tersisa justru bisa bertahan hingga lebih dari satu abad. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Pertama, singkong dikupas, dicuci, kemudian dikukus sampai empuk. Setelah matang, singkong akan ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan gula merah. Adonan kemudian dibentuk menjadi potongan-potongan kecil. Nah, bagian yang membuatnya berbeda ada di tahap berikutnya. Potongan getuk tadi digoreng dalam minyak panas sampai bagian luarnya berwarna kecoklatan. Setelah matang, teksturnya menjadi sedikit renyah di luar, tetapi tetap lembut dan legit di bagian dalam. Manisnya gula merah, aroma singkong, dan tekstur khas hasil penggorengan inilah yang membuat getuk goreng punya cita rasa yang berbeda dari getuk biasa. Sekarang, getuk goreng bukan hanya camilan. Jajanan ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner Banyumas dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi, kalau sedang mampir ke Sokaraja, jangan cuma lewat ya. Kamu harus coba cicipi getuk gorengnya. Karena di balik jajanan sederhana ini, ada cerita tentang kreativitas, ketekunan, dan bagaimana sesuatu yang hampir terbuang justru bisa berubah menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas generasi.
1: Ini Indonesia.

99.9 Prado FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Kalau tadi udah ngobrol seru-seruan ya bareng sama Dosan dan juga Nadia maksudnya ya. Tadi udah seru banget ya, nostalgia bareng sama salah satu penyiar Pro2 juga yang pastinya menemani hari-hari kamu di kala itu ya. Tadi flashback nostalgiaan bareng ya. Memang momen spesial malam hari ini ya, di masih merayakan hari radio ya yang ke-81 tahun, yang pastinya bareng sama Kelsa bakal aku lanjutin sampai jam 11 aja ya. Kalau tadi udah seru-seruan, sekarang kita calm down ya dengan lagu-lagu yang nemenin malam hari kamu. Tapi by the way, besok kan masuk weekend nih. Apakah kamu udah ada planning besok mau ngapain atau masih ya udahlah jalanin aja ya, enggak sih? Enggak apa-apa. It's okay. Kadang ya kalau weekend itu gak harus kemana-mana loh tahun Pro2. Kita gak ngapa-ngapain itu juga jadi privilege loh, ya gak sih? Karena gak semua orang tuh bisa menikmati akhir pekan. Ada juga yang harus tetap kerja, banyak aktivitas, it's okay. Apapun yang sedang kamu hadapin, yuk kita hadapi dengan happy, dengan bahagia. Itu jadi afirmasi positif buat kita ya. Okay, kita ke lagu dulu kali ya. Ada Feby Putri, bakal aku puterin buat kamu. Bernaung.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Nadine, kami dari Leadsprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Itu selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara,

0: malam-malam.
1: Salah satu solois idol kita ada Ayu. Akhirnya comeback loh tahun 2022 dengan ngerilis Dear My Crazy Soulmate dan juga Unknown Planet ya tahun 2022. Jadi Ayu ini resmi comeback setelah setahun vakum ya dari perilisan musik baru. Jadi kemarin tanggal 10 banget dia ini ngerilis single digital dengan dua title track ya. Tadi aku udah mention di awal dan memang keduanya ditulis sendiri oleh Ayu. Dan momen ini tuh special banget karena bertepatan juga setahun setelah single sebelumnya ada By Summer yang juga rilis di tanggal yang sama tapi di 2025 ya. Jadi kebetulan yang bikin fans semakin excited itu ya ini menyambut kembalinya Ayu, benar-benar ini kayak comeback yang ditunggu-tunggu banget ya gak sih? Dan tentunya dua lagu ini juga bukan sekedar rilisan lepas karena konfirmasi keduanya bakal jadi bagian dari awal album studio ke-6-nya. Asik. Ya udah ditunggu-tunggu banget ya. Yang sampai sekarang tuh belum diumumin tanggalnya. Jadi masih RHS ya tahun 2022. It's okay, gak apa-apa. Tapi setidaknya kita udah punya kabar baik, kabar yang ditunggu-tunggu ya gak sih? Meskipun belum full dikasih bocorannya, iyalah masih dirahasiakan. Yang penting mah kita tunggu aja ya teman Pro 2. Ya pasti ini asik banget ya, karena aku juga salah satu yang suka lagu-lagunya Ayu. Nah kali ini sambil nunggu ya untuk album barunya, info-info baru dari Ayu, aku bakal puterin dulu. This is Ayu with Love Wins All.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: atau malam-malam.
1: Barusan banget kita dengerin satu lagunya The Overtones ya. Yang sebenarnya lagu tuh udah cukup lama ya, rilis di akhir 2014. Tapi lagu Dunia Bersamamu ini jadi single yang kalau kita dengerin sampai sekarang tuh masih enak banget, ya gak sih? Maknanya juga dalam banget loh kalau kita ngomongin soal makna lagu ya tahun berdua. Jadi pesan utama ya dari lagu Dunia Bersamamu itu cinta yang universal gitu loh. Lagu ini tuh gak hanya ngomongin soal percintaan taan sepasang kekasih aja, tapi maknanya lebih luas ya, lebih universal. Jadi bisa untuk keluarga, sahabat, orang terdekat yang jadi tempat pulang loh. Dan memang selain itu ya, kesetiaan dan juga dukungan. Karena liriknya tuh dalam banget ya, ngegambarin janji untuk terus bertahan lewatin waktu, menjadi tempat bersandar dan juga ngasih pelukan hangat yang menenangkan. Dan juga selalu ada ya, menjaga di saat sedih maupun senang. Jadi gak cuma pas sedih-sedih aja, tapi pas senang juga ada ya tahun berdua. Dan emang ini tuh juga menggambarkan sumber kebahagiaan, karena kehadiran seseorang yang spesial digambarkan sebagai arti hidup dan juga pelengkap diri ya, dimana tawa dan juga kebersamaan ini mampu menerangi hati. Waduh, dalam banget emang ya. Dan emang lagu itu cocok banget buat dipersembahkan gak cuma buat pasangan ya, tadi yang awal aku mention, buat keluarga, sahabat, pokoknya Dunia Bersamamu tuh kayak lagunya tuh enak banget ya. Karena aransemen lagunya juga pokoknya eye catchy banget ya tahun berdua. Tapi emang maknanya juga dalam, ya kan, ya kan, ya kan. Jujur nih, aku suka banget sama lagu ini sih. Dari dulu sampai sekarang suka banget ya. Oke deh, ya pasti aku masih bakal temenin kamu ya, walaupun waktunya udah makin tipis ya. It's okay lah ya, kita ke Olivia Rodrigo dulu. This is The Cure.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap-siaga. Ada nih, edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Kamu tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
3: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
2: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
3: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
2: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
3: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
2: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
3: Ngapa gak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
2: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
3: Betul juga sis, kamu bener deh.
2: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Malam-malam.
1: Udah semakin malam dan saatnya untuk istirahat ya kan. Setelah seharian di pekan ini mungkin cukup sibuk ya. Jadi luangkan waktu untuk istirahat yang beneran istirahat ya Tuan Pradua. Karena besok ini weekend dan menurut aku ya, di era-era sekarang ini weekend tuh gak harus diisi dengan kegiatan yang produktif. Kalau ada waktu untuk istirahat, untuk tidur, lakukan ya. Jadi kita juga harus ngasih ruang untuk tubuh kita, karena kan tubuh kita juga berhak untuk istirahat loh, ya kan. Tapi kalau memang kamu udah merencanakan ya, udah bikin agenda jojo hari kalau weekend ini kayak bakal main deh, bakal ketemu bestie deh, it's okay, lakukan. Tapi yang terpenting gak ada unsur keterpaksaan dalam diri kamu ya. Karena kan kalau kita menjalani sesuatu yang dasarnya terpaksa, itu udah gak enak deh. Ya bener ya kan, pasti kamu juga pernah ngerasain. Jadi janganlah terlalu dipaksakan. Kita tuh berhak juga, kita boleh banget ya untuk bilang tidak. Jadi kalau misalnya kamu berencana akhir pekan ini pengen istirahat karena kemarin cukup padat gitu ya, tapi ternyata ada temen yang ngajakin keluar, kamu tuh berhak loh untuk bilang enggak. Dan itu gak apa-apa banget, gak apa-apa. Karena kalau temen yang baik, yang mengerti kamu, kalau misalnya kamu diajak nongkrong ketemu tapi ternyata gak bisa dengan alasannya tadi ya, karena mau istirahat atau ada agenda segala macem, harusnya dia gak marah sih. Paham lah ya bedanya Tuan Pradua. Tapi yang pasti semoga apapun pilihan kamu untuk weekend ini, semoga dilancarkan. Yang terpenting juga kesehatan kamu selalu dijaga ya. Dan sekarang saat aku pamit dulu, kita bakal ketemu lagi besok Sabtu. Aku bakal temenin kamu di jam 3 sampai jam 8. Terima kasih banyak. Sekarang aku Elsa pamit undur diri ya. See you and bye-bye. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

081 327 312 22. Pro 2 FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap-siaga. Ada nih, edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Lho kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Woi, masih hidup bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Malam-malam sendirian. Terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pasti terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
4: Wayanya Telpro 2 kok. Asiknya Pol yakin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufaraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: olehmu dua perbuatan yang terlaknat, yaitu buang hajat di jalan umum atau di tempat mereka berteduh. Hadis riwayat Muslim.
1: FM Purwakarta.

0: partisipasi dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
2: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
4: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
5: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
4: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
5: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya semata-mata ria kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah 264. Ria berarti memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, sedang sum'ah berarti memperdengarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain dengan maksud ingin diperhatikan, dipuji, dihormati, dan disanjung-sanjung. Amal ibadah yang dilakukan semata-mata ria dan sum'ah hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Akulah yang paling benci persekutuan. Barang siapa yang melakukan amal dengan mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan aku tak peduli kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ria bukan hanya menghancurkan amalan yang telah dilakukan, tetapi ria akan menggeser eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dada. Pada saat itu, selain Allah lah yang pasti akan mengisinya. Inilah yang menyebabkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang ria dan juga sum'ah, karena ia senang mendapatkan perhatian bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Sukeri Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Wah, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio, lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini bersama aku Feni Ayu. KAI Daop 5 Purwokerto gelar sosialisasi keselamatan di sejumlah perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Banyumas dan juga Cilacap. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: KAI Daop 5 Purwokerto bersama Balai Teknik Perkeretaapian BTP Kelas 1 Semarang serta Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap menggelar sosialisasi keselamatan di sejumlah perlintasan sebidang di wilayah Banyumas dan Cilacap. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan disiplin dan kewaspadaan masyarakat saat melintasi perlintasan sebidang, sekaligus mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas di sekitar jalur kereta api. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin mengatakan, keselamatan di perlintasan sebidang membutuhkan kepedulian dan kedisiplinan seluruh pihak. KAI terus mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa perjalanan kereta api harus menjadi prioritas ketika melintasi perlintasan sebidang. Dalam kegiatan tersebut, KAI bersama BTP Kelas 1 Semarang dan Dinas Perhubungan setempat membentangkan spanduk imbauan keselamatan, membagikan stiker edukasi, serta memberikan sosialisasi secara langsung kepada pengguna jalan yang melintas. Edukasi menekankan pentingnya mendahulukan perjalanan kereta api dan meningkatkan kewaspadaan saat berada di perlintasan.
2: Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu dan aturan yang berlaku, berhenti sebelum perlintasan, melihat ke kanan dan kiri, serta memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas sebelum melanjutkan perjalanan. Kami berharap sosialisasi ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keselamatan di perlintasan sebidang dimulai dari kedisiplinan setiap pengguna jalan.
1: KAI mengingatkan bahwa kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan perjalanan kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengguna jalan wajib memberikan prioritas kepada kereta api yang akan melintas di perlintasan sebidang. Asad menambahkan, kecelakaan di perlintasan sebidang tidak hanya dapat mengakibatkan korban dan kerugian bagi pengguna jalan, tetapi juga berpotensi mengganggu perjalanan kereta api, merusak prasarana perkeretaapian, serta membahayakan petugas yang berada di lapangan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia Info Pro 2 edisi pagi hari ini, teman Pro 2 di hari Sabtu, tanggal 12 September tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi. Ketemu lagi ya kali ini sama Feni di Spada edisi weekend. Selamat pagi teman Produa yang bakal temenin kamu sampai jam 10 nanti ya teman Produa ya. Mengingat hari ini kayaknya masih terasa-terasa hari radionya gitu ya. Jadi aku mau mengucapkan 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Nah, ini berhubung ini pagi hari ini ya dan juga weekend, aku jadi pengen tanya ke kamu. Aku bakal buka topik ya atau tema yang bisa banget kamu ikutin dan boleh banget kamu join di seluruh sosial medianya Produa ya, terkait dengan kalau misalnya setiap hari ini kamu tipe orang yang morning person atau bangun siang sih. Ayo, kenapa? Ayo, kenapa kamu sudah terbiasa menjadi morning person? Apakah memang sudah bawaan dari budaya dari kecil gitu ya, diajarkan seperti itu, atau mungkin kamu memang tipe orang yang kayaknya enggak bisa deh bangun pagi, kamu orangnya bangun siang aja gitu. Langsung aja ya ke WhatsApp Produa di 081-327-312-222 atau ke Instagramnya Produa juga boleh banget. Ayo ke Instagramnya Produa di @rriprodua_pwt. Kali ini biar hari-hari kamu semakin ceria ya, pagi hari ini aku mau kasih kamu satu lagu nih dari Keisha Lefronka, ada Hidup Tanpamu. Nih pas banget ya kayak aku nih yang gak bisa hidup sama tanpa teman Produa.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Emang Pro 2, kali ini aku punya informasi ya buat kamu terkait dengan rekomendasi minuman sehat nih di pagi hari. Pas banget kan pagi-pagi gini kamu pasti akan kebingungan nih mau minum apa gitu ya di pagi hari. Ini aku kasih rekomendasinya buat kamu ya. Jadi asupan cairan waktu bangun tidur ini kan memang punya peran krusial banget kan untuk mengembalikan hidrasi tubuh kamu yang hilang selama istirahat semalaman. Walaupun kopi ini sering jadi pilihan utama ya bagi banyak orang, termasuk kamu mungkin ya, tapi ternyata ada deretan minuman lain loh yang jauh lebih sehat dan juga lebih padat nutrisi untuk dikonsumsi pas pagi harinya. Ada kefir dan juga minuman yogurt nih yang masuk ke dalam rekomendasi utama karena mengandung protein terus juga kalsium serta probiotiknya yang sangat baik banget untuk kesehatan pencernaan sekaligus bisa membantu menjaga rasa kenyang kamu nih lebih lama lagi. Selain itu, matcha latte ini bisa dijadikan alternatif juga ya yang butuh asupan kafein tapi pengen efek energi yang lebih stabil nih tanpa rasa gelisah berlebihan berkat adanya kandungan L-teanin di dalamnya. Dan ada juga pilihan minuman lainnya ya yang gak kalah bermanfaat lagi, yaitu teh tawar tanpa tambahan pemanis kayak yang kaya bakal antioksidan untuk meningkatkan kewaspadaan kamu tanpa kalori tambahan. Ingat ya, teh tawar nih, gak dipakein gula. Dan buat yang lebih suka sensasi segar lagi, ada infused water nih atau air lemon yang bisa memberikan asupan vitamin C untuk dukung daya tahan tubuh biar tetap prima sepanjang harinya. Ada juga air kelapa ya yang bisa dicoba dan disarankan karena punya kandungan mineral alami seperti kalium dan juga magnesium yang lebih efektif lagi dalam menghidrasi tubuh dibanding dengan air putih biasa. Dan semua pilihan minuman ini sangat ideal ya untuk menemani menu sarapan kamu biar energi kamu ini bisa tetap terjaga dan juga kondisi tubuh kamu bisa tetap optimal untuk menghadapi rutinitas seharian.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM.

Nama Pro 2 kali ini kita bacain ya, yang udah join nih lewat WhatsAppnya Pro 2. Terkait dengan tema kita pagi hari ini adalah, kamu nih tipe orang yang morning person atau enggak sih? Atau biasanya bangun siang? Atau biasanya kamu ini bangun pagi sih tapi habis itu tidur lagi gitu ya? Ini udah ada yang bergabung nih di WhatsAppnya Pro 2. Ada dari Caca nih yang katanya, aku bukan morning person karena kasur aku punya gaya gravitasi yang kuat banget katanya. Oh, jadi bawaannya pengennya rebahan mulu ya, hati-hati nanti pegel punggungnya ya, tidur mulu. Ayo, kalau misalnya kamu kebawa males gitu ya sampai siang, biasanya itu seharian hawanya males mulu gitu. Jadi biasakan bangun tuh pagi biar segar, biar aktivitas seharian juga segar terus gitu seharian ya. Ada juga nih ya dari siapa nih, Elang ya, yang katanya nih, aku tipe morning person yang bangun jam 5 pagi, terus habis itu jogging dikit dan terus lanjut tidur lagi di sofa. Ya lumayan lah ya, ini seimbang lah ya, ada olahraganya, ada aktivitasnya, tapi habis itu tidur lagi ya udah nggak apa-apa ya. Habis itu tapi jangan lupa habis tidur lagi ini jangan lama-lama tidurnya ya, karena kalau tidur kelamaan nanti itu bakalan males gitu ke siangnya, ke sorenya, ke malamnya, hawanya kayaknya pengen tidur mulu ya. Jadi dibatasin aja tidurnya ya, kalau bisa tidur di siang aja. Dan siang hari tuh biasanya tuh setahu aku ya teman Rodo ya, aku pernah baca yang baik tuh tidur siang itu hanya sekitar 30-45 menit aja, jadi sebentar aja gitu nih. Aku juga gak cuman di WhatsApp ya, kamu juga boleh banget langsung join di Instagram Pro 2. Misal kamu punya pendapat lain terkait dengan kamu tipe orang yang morning person atau enggak sih. Dan sekarang aku juga lagi live TikTok nih di TikToknya Pro 2 ya, di @RRIPro2PWT. Aku bakal sapa-sapa dulu deh yang udah join nih. Ada Mbak Somat ya, ada juga Mbak Siti Rohana 54. Abis itu ada Felicia Natania nih ya, yang masih kayaknya masih bingung nih siapa ya namanya semalam, Feni, Kak Felicia ya, ini bersama Feni sekarang. Ada juga dari siapa nih, dari Nandita yang belum bergabung ya. Terus kata Mbak Siti Rohana, dia ini tergantung situasi dan kondisi, karena katanya Mbak Siti Rohana ini orangnya insomnia, jadi tidurnya katanya jam 1 belum bisa tidur gitu. Jadi tergantung sih kon, kadang bisa bangun pagi, kadang bisa gak bangun pagi gitu ya. Oke lah kalau gitu ya, buat kamu yang belum join di WhatsApp dan juga Instagram, boleh banget langsung meluncur ke TikTok juga gak apa-apa ya, di @RRIPro2PWT. Kali ini aku punya lagu nih dari Avil Kila ya, Mantra Cinta, special buat kamu.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai

Teman Pro 2 kita lanjut lagi ya, bacain yang masih join nih di live TikToknya Pro 2 di @rriPro2PWT. Kita sama-sama lagi ada Ian ya, ada juga Afif Mukminin nih, terus juga ada Rian, selamat pagi katanya, selamat pagi juga Rian ya. Ada juga Hilda Atika udah bergabung. Ada juga siapa nih, tadi Felicia Natania ya, yang merekomendasikan aku untuk makan nasi tim pagi hari ini karena aku lagi bingung mau makan apa. Ada juga Mas Trio nih yang udah bergabung juga. Terus ada Dibejoin aja, oke. Dan masih banyak lagi. Terkait dengan tema kita pagi hari ini ya, apakah kamu nih tipe orang yang morning person, atau kamu nih tipe orang yang bangun pagi, apa bangun pagi tapi tidur lagi. Nih ada Hilda Atika yang dia ternyata adalah morning person, sudah terbiasa bangun pagi ya. Ada juga dari Felicia, siapa tadi, Natania ya, katanya bangun pagi dong terus baca Alkitab renungan. Cakep Felicia ya, bukan cuman nama dan wajahnya yang cakep tapi ternyata perilakunya juga cakep tuh, ditiru ya teman berdua ya, bangun pagi ibadah gitu, terus beraktivitas, jangan tidur lagi nanti bikin malas seharian. Ada juga dari Handoko nih yang katanya Pro 2 Purwokerto teman terbaik kamu. Betul dong. Dan buat kamu ya yang masih belum join di WhatsApp, di Instagram ataupun di live TikTok, langsung meluncur aja ke WhatsApp 081 327 312 222, atau ke Instagram dan juga TikToknya Pro 2 di @rriPro2PWT. Ini ada Rian yang katanya titip salam buat orang Kuta 5 nih, boleh dong nih, siapa namanya disampaikan aja, aku bakalan sampaikan salamnya buat kamu ya. Ada juga Afif nih yang katanya, kalau saya morning person alasannya karena kalau aku bangun agak siangan badan agak terasa pegel. Bener, karena tidur mulu kan, rebahan mulu kan bikin punggungmu sakit gitu. Mendingan bangun pagi, jalan-jalan dikit-dikit aja, sekedar 30 menitan lah, itu udah lumayan lah ya teman-teman berdua ya. Kali ini aku kasih kamu satu lagu lagi deh, dari Anne Marie, ini ada Unhealthy.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Oke, teman berdua, sekarang saatnya kita update ya untuk info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang sudah terhubung nih dengan salah satu operator ATCS, ada Kak Taufik Gunawan. Selamat pagi, Kak Taufik.
1: Selamat pagi, Kak Feni.
0: Kak Taufik, gimana nih info lalu lintas pagi hari ini? Silakan, Kak.
1: Oke, Kak Feni, baik. Terima kasih. Selamat pagi, teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, akan menyampaikan kondisi arus lalu lintas di hari Sabtu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi hari yang cerah ini terpantau lalu lintas di hampir semua titik yang dapat kami pantau dalam kondisi yang